0: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygot dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita reumatik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.
1: Satu lagi terobosan baru di dunia elektronika, toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simbang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265 580.

0: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun berat, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
1: Dapatkan minyak HSA 88 di Radio Sukapura FM dan apotek terdekat.

98,9 FM Radio Sukapura Karang Nunggal Genama Renah Renah Wargi Setia. Terima kasih banyak untuk Ade sudah kirimin chat WhatsAppnya di pagi hari ini ya. Sambil nemenin Ade sarapan. Ya kali aja ada yang lagi sarapan. Teh urna atau sarapan atau senewe watak gitu. Watak lagu nake cetehi jadi wa. Ah iya kapan mengcan saya. Kalau misalkan di cut dulu nanti nate sok males deh gitu dah. Pegang lah kita abis teh. Mending mun kitunya. Selamat semuanya, terima kasih wargi. Dan mari kita bacain chat-chat WhatsApp Anda sudah mampir di sini di 081-222-81101. Ada Apple, selamat pagi Apple. Where is Messi? Tuh, salah satunya yang bertanya, Messi kemana? Cina, Mang Apple inilah. Kelamaan, ayah pandi lapang, apa ya hadir, atau cina meren mang, kan baik tidak ada kontribusi nanaun. Aduh, tadi pas hari Sabtu juga sebenarnya sesujurnya pas nanya kan ke kalian gitu kayak yang Anda pegang juarain yang mana, Spanyol kah, Argentina kah gitu. Dalam hati Opi memang jagoan-jagoannya sudah pada gugur duluan gitu ya, enggak masuk di 4 final. Ada kita yang 4 final masuk Inggris lah ya. Tapi kalah juga ternyata waktu pas di semifinal ya. Ternyata Inggris pun kalah. Dan menjadi juara ketiga aja ya. Eta sekorang nih edu nih 4-6 mah. Nah, sebenarnya di antara Spanyol sama Argentina itu enggak cap-cip-cip juga ya, tapi ya aku pilih Spanyol deh gitu. Tapi enggak begitu berharap juga ya. Sudahlah yang menang ya kalah juga terserah lah siapa yang jadi bakal juara gitu. Toh sudah jelas Indonesia tidak jadi juaranya. Ekspektasi aku itu terlalu tinggi bahwa Indonesia itu bisa masuk Piala Dunia pada waktu itu ya. Jadinya dari situ udah enggak ada yang dijagoin aja udah. Enggak ada, udah kita pegang Indonesia aja dah gitu. Siapa tahu bisa menghebohkan seluruh dunia gitu ya. Dengan kemenangannya, sana apa, labal mabulet itu. Dari awal kita juga pas dari penyisian-penyisian grup-grup kayak gitu. Ada gak sih yang ngira, oh Spanyol nih yang menang? Gak ada kan ya, tapi nyataannya ya gitu. Siapa tahu, tapi ya out of my expectation gitu. Jadi di luar ekspektasi bahwa Indonesia tidak lolos masuk Piala Dunia. Jadi ya, tidak ada persiapan kita untuk pegang yang mana gitu jagoannya. Sudahlah, nanti aja nunggu di final. Cek aku deh gitu. Ya. Dan selamat pagi juga buat Teh Ucu Jaiter. Assalamualaikum, hai pagi Teteh cantik. Waalaikumsalam, hai Teh Ucu, selamat pagi juga. Salam katanya buat semuanya, spesial buat Teteh, semoga sehat selalu sama tugas sampai tuntas. Terima kasih buat Teh Ucu Jaiter, selamat pagi.

Kemudian ada Indra Dogar juga, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam pagi, teteh pagi juga. Semoga sehat selalu, amin. Lagunya dari Bondan, tetap semangat. Tetap semangat we buat Messi meskipun kalah. Udah mau main deh juga nanya di Piala Dunia tahun 24 tahun ke depan. Wah, udah terlalu gaek dia. Jadi penonton 4 tahun ke depan mah, tahun 2020 mah, 30 mah ya, jadi danrak mestinya, komandan surak. Kang Ades hadir, Spanyol menang, dar lah cenang kasaben, cemburu buta, dar oke ditunggu Kang Ades. Ada Norin juga, selamat pagi cantik. Assalamualaikum pagi teteh cantik, kumahadamang. Waalaikumsalam pagi juga, alhamdulillah sehat ya. Teteh harudang enak macena dukatos barang damal, juga nacan kuprak kepruk keneh, cacan beres. Nah, pasti ya getolan. Atur nun teteh, pada mereskan telah ngepel. Kang teteh masih asal panjang umur banyak rezeki, mugi bahagia lahir batin. Amin. Terima kasih buat Norin, buat doa-doanya, doa yang sama juga untukmu ya. Ada Putra RR juga, selamat pagi. Assalamualaikum Teo, selamat pagi, gimana kabarnya? Waalaikumsalam, selamat pagi juga. Kabarnya udah fit belum? Alhamdulillah ya. Lagunya Kotak Pelan-Pelan Saja, hari Senin hari terindah. Peralta jadi ke Persib, Spanyol juara. Komplit sudah, liwetan atuh, liwetan. Jangan nonton teteh Argentina matukutu, cenah. Gak ada perlawanan. Ya biarin, kalaupun nonton lihat permainan seperti itu, merenan ulpi surak, ayo. Ada Mbak Linda Oktaviana Sari, selamat pagi. Assalamualaikum, selamat pagi Teteh Ulna. Waalaikumsalam pagi juga. Awal pekan gimana kabarnya? Kabarnya baik alhamdulillah ya. Semoga pekan ini, pekan-pekan selanjutnya selalu baik-baik saja kita semua ya Mbak ya. Ada pengen request lagunya Bila Kota di Sampingku dari Silon Seven. Salamnya buat Wargi Sukapura semuanya. Selamat menyimak spesial Teteh Ulna, selamat bertugas. Semoga selalu sehat sekeluarga. Terima kasih sama-sama Mbak Linda Oktaviana Sari, selamat pagi. Terima kasih untuk pagi hari ini atas kehadirannya. Kemudian ada Repal juga, selamat pagi. Assalamualaikum hadir, dan akhirnya Coach Igor pun senang. Waalaikumsalam, terima kasih sudah hadir pagi hari ini. Senang karena ada Peralta gabung kah? Enggak sekudu gong dari kemarin lagi, meskipun masih simpang siur cena beritana Peralta jadi enggak ya, jadi enggak ya masuk Persib, dalam hati jadi ini mah tinggalikeun we pek mah mungkin mal daekeun nolak atau Peralta ge. Wah, cena dibidik Persib, diudag-udag sasatna ku Persib gitu nya. Siapa yang tidak tersanjung gitu, mun Erepal ge misalkan diudag-udag ta ku tilu, ku awawe tiluan misalnya teh ayam dibidik hiji, ternyata paling ngebet eta teh kumaha rek teh bunga. Si JJ cenah menghilang dari lain, iya kah? Kenapa? Karena Peralta tidak mampir ke klubnya yang ditangani sama siapa yang diasistennya sama dia kah? Ada Santi Cimuncang juga, selamat pagi. Assalamualaikum pagi teteh, apa kabar? Waalaikumsalam cantik, kabar baik alhamdulillah ya. Asa hayang panggoyengkeun lagu Kau Tercipta Bukan Untukku. Makasih teteh, sama-sama. Lagunya ada juga dari itu ya, dari siapa, dari Nala Karisma ya. Ada Bibi Cit, selamat pagi teteh Ulna, pagi juga. Aku menyimak suaramu, suaraku doang ya. Lagunya Sebatas Mimpi, Nano spesialin buat dia. Buat teteh Ulna makasih, selamat bertugas. Terima kasih, sama-sama. Allah jauhkanlah orang-orang yang gak jelas pada teteh Ulna jeung Pak Eta, biarkan mereka ada ayam seperti ini. Si Eta. Nanti cina Eta. Mama Naila, selamat pagi. Pagi teteh cantik, pagi juga. Apa kabar? Apa kabar? Kabar baik Mama Naila. Si Mamang yang semangat Mamang.
hayang lagu cina gala-gala nya kayak ku Teteh Ulpi di pasian lagu gala-gala eta ku Mama Ilamah di pasian bala-bala we kitu mangnya. Selamat pagi Mamang, selamat pagi Mama Naila. Salam buat semua aja tercisuti Cipokek, semangat gas terus. Spesial buat Teteh sehat selalu. Amin, terima kasih buat Mama Naila ya. Ada Pak Al juga, selamat pagi. Hadir Teul, abi ge aya. Aya rame no pos Spanyol. Tok itu cenah emang bal, sportifnya teu ugal-ugalan, tapi aya cenah insiden rek tonjok-tonjokan. Ah, da kitu aya main bal masuk kadang-kadang berakhir di dengan olahraga tinju. Beda deh tinju tara ditungtungan ku main bal di tinju. Ah, sportif teh ugal-ugalan cek joker menang cenah. Cinta sebenarnya. Mahyogi CBO, selamat pagi Mahyogi. Apa kabar Teteh? Kabar baik, alhamdulillah ya. Semoga sehat selalu, murah rezekinya. Semoga di hari yang cerah ini mengawali aktivitas kita yang penuh berkah. Lagunya dukung aja. Terima kasih, sama-sama. Mahyogi CBO, selamat pagi. Ada Arut juga di CBO ya, selamat pagi. Buat Santana juga di CBO, sekeluarga ucapin selamat pagi. Buat Mamang dan Bibinya juga selamat pagi. Semoga sehat-sehat semuanya ya. Aku teh pengen ke CBO. Tolong ada seseorang yang ajakin aku, anterin aku ke CBO. Eh, dijemputku Santana, hayu itulah. Ada Pak Queen, selamat pagi Pak Queen. Thanks so much Spain sudah menyelamatkan dunia dari kebisingan fans yang itu. Cenah. Dalam 24 jam berita sangat baik dari sepak bola Timnas Bandung dan juga Spanyol. Peralta sudah di Bandung dan Coach Igor sangat senang. Asa kenal kata-kata itu tadi Cenah. Kata-kata mana? Kata-kata itu entah di Repal nyebut gitu teh. Pokoknya ada tiga kebahagiaan pagi hari ini. My Little Queen lagi ultah ketujuh. Ah, hai buat Queennya, Papa Queen. Happy birthday for you, girl. I wish you all the best, ya. Long live and always healthy. Panjang umur, soleha, Queen. Queennya Papa Queen, ya, yang lagi ulang tahun hari ini. Katanya itu merupakan kebahagiaan buat Papa Queen. Mengenang pas dia dilahirkan, mengenang, mungkin lagi mengenang pas tangis pertamanya dulu pas diazanin, kayak diazanin aku papa na atau aku saha ya bisa beker ngumbara nggak tenungkulan gitu kan. Kemudian Spanyol juara dunia, Peralta pula ke Persib. Ya, harusnya empat nih kebahagiaan pagi hari ini. Yang keempatnya bisa dengerin Teteh Ulpi juga gitu. Ah, apa aku ini kurang peka nih. Lagu nama teh mau ulang tahun teh buat My Little Queen Sweetheart katanya. Ada Kisoma, selamat pagi. Pagi Teteh Ulpi yang manis, lagunya siapa yang punya? Aku nanya aku siapa yang punya. Lagu cina. Ada Bibi Cit, ulah nyebut eta cina. Cek Bang BP juga nanti teh bisi di apa namanya di denda, bisi diturunkan karena Liga 2 gitu atau Liga 3 Persibna cina menyebut anu teh gitu. Mereka yang bikin kok, kita cuma baca ya. Peralta cina ke Persib. Sugan teh nyare kata tangan sabul. Mau nanti awalnya gue yakin pasti ke Persib dagera. Ada 897. Assalamualaikum Teteh, waalaikumsalam. Kemudian ada Arud Cikuya. Aham, Teteh Neng. Naon, cina itu jeng batuk pagi-pagi batuk, Rud. Ada Repal, te supporter, te pelatih, te manajemen pada lawak cina. Nu mana? Iya. Kudu cina diperjelas teh neng teh kudu. Bisa kalepasan maca. Ada Ramon, selamat pagi. Wios Argentina te juara geno penting mah Ramon Tan Kiwe diperpanjang di Persib. Ya, gak diperpanjang emang masih ada kontraknya gitu. Gak diperpanjang sama Persib, udah panjang sendiri dia mah.
Argentina naon gitu tah harus bias weh Argentina tuh jadi juara gen penting Peralta na ka Persib gitu. Peralta kan orang Argentina juga tuh ya. Jadi gitu Cina Ramon BRC. Ada 897 ngiring gabung teteh mangga. Hayu kalau saya teh Nani Suryani cenah di dieu tanamina teh. Nya dinamian teteh geranya supados disapa nang teh puguh gitu tah. Nyapana namina saha gitu nya. Selamat pagi juga buat Tarai Kaos. Pagi teteh Damang. Pagi Mang. Kaduna Damang Mang. Mang Amar. Di Rai Kaos mah tara asa kaduna teh. Ya kos di Garut kadungora. Sing gara asa gara. Selamat buat timnas Spanyol juara dunia 2026 dan nuhun buat Pak Glenn sugan weh reku Persija cenah. Reku maha ieu Persib reku teu juara deui cenah. Persib masuk kuadna ge mewahnya mangnya. Anya. Teh tanggal 25 mudah-mudahan digenjrengkeun sekuat mewahna nya di Piala Presiden. Tapi jika na Peralta mau mawa kamanya da geranya da diharapkan paling telat teh hari Jumat datang na teh. Sementara teh para presiden mulainya tanggal 25 hari Sabtu nya. Kira korek di dadak gitu. Da lain tahu bulat gitu. Dadakan enak. Oh Mama Andri wae cenah namina. Mama Andri, selamat pagi Mama Andri. Ada Apple juga selamat pagi Apple. Tebak ekspresi wajah JJ Govinda Peralta ke Persi padahal tuh senang cenah kocin cenah. Aku tidak bisa menebak, tidak bisa pula membayangkan. Ada Erpan juga selamat pagi. Hai Duyhan, coba untuk hadir. Ah, cenah selamat siang. Selamat pagi, Pak. Kita sesuai dengan waktu di sini aja ya Pak ya. Kalau disebut selamat siang masa Bapak masih huai-huai keneh. Jadi selamat pagi saja ya. Jadi kita normalisasikan ketika masih huai jam segini. Selamat pagi Pak Erpan. Ayah Bibi Cid langsung mengetik dari bawah. Ada Repal, hatur nuhun Pak Glenn Sugita. Glenn Sugita, gegabah Bapak sesungguhnya cina. Nyalin papah-papahan atuh. Jadi peleset gendoy ah. Mama Andri lagunya bebas mayukun dayana mangga. Bari lagu barat mangga, lagu pop Indonesia mangga, lagu dangdut mangga Mama Andri. Di jam 7 kada kesalapan bebas gitu. Tapi kalau jam 6 sampai jam 7 dangdutnya yang gak ada dulu gitu ya. Ada Ray Kaos. Tetangga pasti panas dengan skuad pemain Persib. Sabar ya. Itulah dak tapi sok resep dah mah panas tu panas baran teh aslina mang sok kayak hanakeun atuh apa sih yang enggak buat Persib dihanakeun ku Persib cokot sih cenah duit orang leuwih gede nah ting. Tapi dah bukan karena memang panas-panasan untuk mencari pemainnya enggak, tapi ini memang sesuai kebutuhan. Kebetulan merenanya Mariano Peralta itu adalah salah satu pemain yang dibutuhkan oleh Persib Bandung dan dibutuhkan oleh klub-klub yang lainnya juga gitu. Jadi diburu ya hak dia dong untuk milih yang mana dong ya. Dan Peralta juga pasti tahu ya dia sudah berapa lama di Liga Indonesia. Cari gue mah kagak mau katanya kalau macet gajinya gue mah pilih yang ini aja katanya yang lancar gaji versi mah cana naon oge cana geus cair cek pemainnya itu jadi saksi meme terbang ke luar negeri bahasa bermain aja yang mana dulu waktu itu meme terbang meme sebelum terbang ke Samarinda waktu yang main sama Persija Jakarta ya kalau gak salah waktu di Samarinda itu belum waktunya pas sebelum terbang gaji mah udah cair cenah tuh gini Peralta pasti sudah tahu dong tentang itu semua. Ya mungkin memang dianya juga memang menginginkan di situ ya bukan karena ini itu udah memang sih gitu cenah da zaman ayeuna nama olahraga teh hobi tapi dah hobi juga dijadi duit itu puguh beraku hobi wungkul cenah dikontrak tuh di duitan ge mah aya. Justru pake gede-gede duit nantinya tarif nanti petuk keluhur-luhur. Ya selamat aja lah buat kita semuanya para bobotoh karena Peralta sudah mendarat sudah resmi di bergabung dengan Persib Bandung meskipun masih berada di kampung RT sebarahannya di Argentina na teh bisa diteang ngomong Ray Kaos.
Nah, pokoknya anak itu banyak. Bibi Cet, selamat siang. Selamat pagi. Kuis kenapa? Sudah lama tidak kuis. Haha, sana jangan Bibi tara bisa. Cicing tara bisa masa. Dangar kita sok milik penyiar nak. Mama Andri, selamat pagi jalan siang dengan gabung lagu nama Janji Cinta Sampai Tua. Lagu dari siapa ini ya? Bikin nanti dicariin ya. Kalau lagunya ada, Bibi petin ya, Mama Andri ya. Bisi belum tahu karena aturannya, bukan aturan. Bisi belum tahu karena apa ya? Karena mungkin baru bergabung Mama Andri. Jadi begini. Ketika lagunya ada, ketika waktunya masih cukup, kita puterin tuh ya lagu pilihannya. Tetapi kalau lagunya gak ada, terus kalau waktunya gak cukup pula, kita gak puterin gitu Mama Andri ya. Ada Ray Kaos, ibarat tukang jahit cenah. Mana tuh teteh? Ibarat tukang jahit, kenapa milih dunungan teh? Nu bayaranna lancar, sakitu. Karena on gawe di rurusu duit nah. Benernya, bener gitu tamang Raita. Ada Pak Erpan lagi Bibi Cit, kuisnya lewat jalur belakang cenah. Belakang mana? Ada Repal juga, selamat pagi pemain asing hiji deui sahanya antara kiper cenanya ta kiper rencananya karunya atuh dah yang ngegeder wae mah teja aya kan nu baru gitu, bukannya tidak percaya, bukannya mereka juga tidak bagus, cuma kan selama ini kiper utama memang teja gitu, kiper cuma tiga ya, ya Pitra, teja sama siapa teh hiji deui teh Bayi Haki Alradea. Lain etama. Etama kiper U11 saya. Ada 7381, selamat pagi teteh, pagi Aris Cibeber Situ Pari. Selamat pagi buat Aris Cibeber Situ Pari.

0: mataku. Mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

Selamat pagi wargi setia. Mang Rai kau selamat pagi jiga nama bahula lamun eker ngarayu pakai lagu iya nya. I need you, I love you, I'll tell you that I'll never leave you. Padahal maya teteh kur ngarayu wongkol, mungkut pun tidak akan pernah meninggalkanmu, cina. Eh direret nagus kemana? Mal cina teteh mal gitu nyanu ena mantang itu. Mantang kau mak Rizwan. Kita bahula itu cina. Sepak terjang bahula merenang.

Nah, kembali kita ke informasi wargi yang konon katanya Leandro Paredes berperilaku buruk setelah timnas Indonesia kalah 0-1 dari Spanyol dalam final Piala Dunia 2026 di Stadion New Jersey pada Senin dini hari tadi. Hey, kenapa ini? Nanti diurang mungkul esok dar-dar garlutinya. Gol semata wayang dari... pemain pengganti Ferran Torres. Jadi pahlawan, jadi hero pokoknya nama ini ya. Pada menit ke-106 ini membuat Argentina gagal mempertahankan gelar juara Piala Dunia. Spanyol menang mutlak atas Argentina dalam final Piala Dunia 2026. Tim asuhan Luis de la Fuente itu mendominasi penguasaan bola dan menciptakan banyak peluang. Permainan mereka membuat Argentina terkurung. Dalam sejumlah video, mana ente? Terkurung, tidak terberkutik gitu ya. Dan itu rupanya membuat pemain Argentina frustasi. Kekecewaan itu terbawa sampai dengan after match atau setelah pertandingan. Dalam sejumlah video yang viral di media sosial, Nahuel Molina seperti menantang Rodri setelah peluit panjang dibunyikan. Tidak lama setelah itu, Leandro Paredes mencekik Aymeric Laporte. Dan keributan Laporte dengan Paredes dilerai oleh Lionel Scaloni. Itu mang etama ya. Akan tetapi sejumlah staff dari dan juga pemain Argentina lain ikut terlibat dalam keributan itu. Ada yang memegangi Gavi, ada yang memegangi Paredes yang kemudian mendorong dan menunjukkan gestur nyaris memukul Gavi sampai terjungkal ke rumput. Saat pertandingan berlangsung, keributan antar pemain kedua tim sudah mulai muncul. Ketegangan muncul ketika Paredes melanggar Rodri. Dalam insiden itu, Dani Olmo juga didorong sampai terjatuh. Boro-boro Piala Dunia, kita lihat dulu video. Nyawe disurungkeun di maksimang eta. Boro-boro dina Piala Dunia, kitunya. Dina Liga oge kapanan rame. Repal terus nonton cani videona. Ulu, siap nengah gulungki. Panasnya tensi pertandingan berlanjut ketika Enzo Fernandez di kartu merah karena menjegal Pau Cubarsí sehingga jungkir balik pada masa injury time babak kedua. Dan kemenangan 1-0 atas Argentina pun membawa Spanyol juara dunia 2026. Dan ini gelar juara piala dunia kedua Spanyol setelah edisi 2010 lalu. Jadi setelah 16 tahun berlalu, baru kembali mereka menjadi juaranya. 2030 yang akan jadi juara dunia siapa? Indonesia. Iya, so kalau kita mau optimis aja dulu, siapa tahu beneran nanti ya. Lolos kualifikasi jadi juara. Siapa tahu bola itu bulat bisa kesana kemari. Iya. Jadi begitu informasinya wargi setia. Karena untuk info biru semuanya dari semua media itu dari tribunjakarta.com, dari CNN Indonesia, dari infobandung.com, dari berita1.com, detik.com, berita1.com, Radar Sol, itu semuanya tentang Mariano Peralta yang resmi bergabung dengan Persib Bandung gitu. Jadi infonya mah udah we info biru mah gitu we, pokoknya mati pusat nama Peralta entos saya di Boboto geus aman geus jong-jong sok gara-gara libra bararobona engke menjelang tanggal 25 semoga bisa main ya, bisa debut di Piala Presiden nanti gitu. Kita mah sekarang mah kita kembali lagi ke Nusantara we gitu ya, setelah kemarin melanglang buana ke Amerika, ke Meksiko nonton Piala Dunia gitu. Nama kembali ke Liga dengan diawali dengan Piala Presiden nanti tanggal 25 wargi. Tapi dengar-dengar katanya Persibnya di yang jadi apa itu teh? Yeah.
Orang apa yang di Bandung aja gitu. Nah, untuk yang istilahnya dekat, aduh, sekiut. Lepeh. Tapi kedengeran katanya di Sejalak Harupat yang gak di GBLA ya. Pernah sekilas lihat ada infonya kayak gitu. Gak tau juga sih. Kita lihat aja nanti ya. Infonya segitu dulu warga, dan nanti kalau sempat ya mudah-mudahan di info yang ketiga kita bakal hadirkan seperti biasa di hari Senin karena infocast untuk Anda semuanya. Nanti kita cari infonya seperti apa.

Okay, I'll be right back, Wargi, dengan baca kembali chat-chat WhatsApp Anda di 081-2228-1101. Stay here with me, ya, sampai tuntas nanti di jam 9 pagi ini.

0: Keur naon, ceuk? Iya, keur Facebookan, Dek.
1: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
0: Nya-nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
1: Halus HP-na. Beli di mana, ceuk? Cik, ngilikan.
0: Yeuh, HP menang meuli di Cermat Sale, Dek.
1: Naon, ceuk?
0: Cermat Sale.
2: Leres para wargi, Cermat Cermat Sale anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sale ngagaleuh HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sale sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oge di Cermat Sale sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sale. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP. Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal.

Buat Mak Adit. Resinda. Oh, tidak terkira rindu segala-galanya. Kata Mama Adit, Kang Rai Kaos, pami badi melari pemain Persib, abi ngiring cenah hayang terang lemurna. Nya kahade makal timelnya kayak bisa lapar di jalan. Goreng ulen, goreng comro, segala we keritnya. Pagi katanya buat Bibi Cit, buat Cemeci, buat pagi juga buat semuanya. Lagunya mah mata mata dewote gak ada, upi cari tenda, ternyata ngilang. Tahu kemana itu matanya. Dibawa di Maranku Dewa. Ya. Ada Ramon BRJ, selamat pagi. Jika nama tak Peralta terjadi ke klub tetangga teh. Kermagawe naluplep, ini saya doain. Sakalina ayah, pegawai nana dibuburu, dirurusu. Ari duit na hese, cena. Jahit, sugan. Epul, selamat pagi Epul. Ailik Cup Persib dan Borneo langsung lolos 8 besar tetangga jengkol Persib deui. Padahal Borneo gue sarua lolos langsung tuh Persib terame. Emang Persib udah diincer nah nu sajian mah seperti debu di mata mereka ya. Ada Mama Jia, selamat pagi. Assalamualaikum pagi Tete cantik, kumaha kabarna? Waalaikumsalam pagi juga kabar baik alhamdulillah. Yang laguna satu hati sampai mati adalah salam para jaiter Ciseti, spesial buat Teteh. Makasih Teteh, sama-sama. Ada Bibi Cit lewat belakang mana cina teh? Panto, meren, jaga anu na panto belakang di tong nyingkah hari gitu namanya. Rai kaos hanupis laguna cina teh pasti bari ngeharirin. Oh, gogorowokan mang lin ngeharirin deh. Jadi guys ka tim unikeun lah meh latih ku legend Persib dan jadi penjaga gawang Persib. Nyamang lamun laksana mah cita-citana mudah-mudahan dua ke nyamang. Eh cenah SMA teh pokona mah hayang diteruskeun sekolah SSB na teh hayang ka FPA gitu ke Persib Academy cenah. Nya cek aja nama, mudah-mudahan tuh gak leader gitu dah. Udah segede gitu mah kadang-kadang kemana boah ya pikiran nanti. Kadang mikirnya ke dia, kadang mikirnya ke mana. Ada 2483, selamat pagi. Assalamualaikum, lo jual jeng enjing tetehku. Mama teteh di palingnya masih aman, cai aman. Ayah kene ker ibak mah. Ker nyose, ker gegero. Ker kukumah, segala weh di kumahan. Laguna sakit pinggang teteh cantik. Kintuna kuat mama Ido, mama putri. Nuju manca bari ngadaukeun. Spesial biasa weh, teteh cantik orangan. Hatur nuhun, sami-sami mama April Cangkuang, selamat pagi. Ada Zens AR, selamat pagi. Assalamualaikum pagi Teh Ulfi. Pagi juga Zens AR dari kawasan Parakan Salak Sukabumi. Ikutan hadir sambil bekerja. Hai Sukabumi, selamat pagi. Lagunya pengen papin kadong teh yang mana aja. Oke, kalau waktunya ada ya. Kalau waktunya cukup, oke. Salamnya buat semuanya Bang di Sukapura aja, spesial buat Teteh we olangan we batur motong pasiennya moal kena itulah ya kesakuan langsung ya. Salam sereh jeung lajana. Atur nuhun teh, sama-sama Zen AR, selamat pagi. Ada Bani Iban, selamat pagi. Biasanya teh pemain dunia sok aya pasiennya. Cenah mah tensina teh lebih tinggi eta teh. Lebih panas gitu nya cuacana teh kondisina teh. Nya tuh digadang-gadang geus cenah kahiji saya menang saya mah pekeok kan gitu ta. Jadi kalau sesuatu hal yang di luar harapan kita teh ada kecewaan teh pokona mah ngajulae weh kitu ya. Kabayang cenah mun Mang Ramon Pasea oh moal eta mah si ganteng kalem weh sugana di mana teh ya Ramon Pasea rewe kalem sih eta mah. Yamonnya mun eta nu ngamuk sanes. Yang Ulpi lihat mah videonya teh bukan yang ini sih ya tadi teh tapi dah nyamber tata kene sih cuman beda angle pengambilan gambarnya aja berapa gitu ya paling ini sih sebenarnya gitu cuman ya seru rakene sih si eta jeung si eta lawana teh gitu nu ngararamok ngararadatenya ada on tohod selamat

Ini ya Mama Irhas. Oh, kena terkira. Nya, Mama Irhas eta. 2020 Bupal bakal juara nama cina. Apa Queen? Selamat pagi, biasa nate no eleh mah tensi nate sok 258/150 cina. Bisa jadi. Langsung ngamuk kok juga tarkam jauh sehat cina. Tarkam terinspirasi dari Piala Dunia juga nanya. Berakwai Piala Dunia terinspirasi dari Tarkam Ona Maning. Terima kasih Tete lagunya. Sama-sama buat Putra RR sehat-sehat ya. Amin. Terima kasih tuan rumah. Tah eta ya Allah. Tadi mau ngomong tuan rumah apa gitu ya. Susah amat. Naon gitu na pikiran ayah kok empok na hese gitu. Makasih ya buat Putra RR kasih tahu dari kisah tahu. Udah dikasih tahu tuan rumah penyelenggara tuh naon atunya tete persib cek abi teh gitu. Tuan rumah tah gitu maksudnya ya. Ada Mama Naila, selamat pagi Mama Naila. Atur nuhun lagunya tete sama-sama Mama Naila. Mamang, semangat Mamang tadi pasien bala-bala teh. Bala-bala hanut. Ada 0359 selamat pagi. Ada Umi Bule juga selamat pagi. Umi hadir baru nyalse. Si Umi sehat-sehat Umi. Bibi Cit nyareka Cece. Pagi juga buat Buncet atas Ibak Acan Buncet. Tos enggak dua kalian si gana Uncet nanya. Kiraku we da ya kita da hobi karena Ibak nama geuning. Repal, mun Ramon pas ya, lain ku tangan, nonjok nol ke Ramon macina, tapi ku tato. Batur can tapi gus ngejekok juga na iya manya. Dasar. Nini, selamat pagi Nini. Assalamualaikum teteh neng cantik. Waalaikumsalam Nini. Buka bercanda. Untuk lagu mah nanti gimana waktunya aja ya. Kalau sempat nanti kita puterin, kalau enggak mah wayahnya saja gitu ya. Makasih Teh Chan, sama-sama. Ada Pak Al, ayah tereh waktu tento setengah salapan deui cina. Asa tereh waktu siaran Teh cina Teh Ul siaran 3 jam tapi asa 30 menit. Lebay sih mah. Oke, tunggu saja ya kehadiran Ulpi ada di minggu ini. Insya Allah kalau jadi nanti akan siaran setengah hari. Awas sama tengah depongan pika tamat emang Pak Al. Meh berasa 6 jam berasa 60 menit gitu dah. Ada 7195 selamat pagi Teh Ulna. Pagi. Lagunya baik-baik sayang tiba-tiba nanti aja lagu mah ya. Urusan lagu mah nanti kita lihat waktunya dulu ya. Mohon maaf bisa terkeputar. Dikintut buat Teh Ul Pinyalira sing sehat. Amin. Buat 7195 selamat pagi. Terima kasih. Ada Apple Persib jadi tuan rumah gila diomongkeun ku tetangga mah hayoh teuing cenah bagian di Jakarta teh kumaha jiga tos jurungkeun cenah ka ditu mah Apple lah antep we. Mama Adit boro dua kali cenah can sakali-kali acan har nya. Biasana paling resep Ibak wayah kieu teh geus aya kana 2-7 kalina gitu teh 7 rupa. Repal kaci cenah lamun ngadepongan didinya langsung kaci hek bari barang tuang gede anak tapi nyalira gitu nya cam sokot sakere sek matu kot genep jam pir aku teu ngagemos we hayo. Ada Pak Erpan selamat pagi. Makasih teteh lagunya lagu naon.

Naon nggak sanya cina pina pial dunia teteh katidur har ari emang. Acan, aya keneh dina siaran tayang ulang tah siaran tunda aya sok noong nggak dini. Apa kenal cina nggak san? Repal badan uang nu haseum oge terasa manis sureunya di depongan di dieu anyanya atuh gagabah melebihi pabrik gula tutup pabrik gula nu manis ngali.

Mamaadit, ah, menang ting manige anger geding te bodas-bodas. Mending juga cemeci, tarage awak na bodas. Tara maninya si Ece. Nyantuk hari ketum, hayu welah ulah-ulah mararani itu mah bodas, eh matak temani jadi bodas. Ah, so mustahil.

Ada Pak Al lagi ke teh mau ngadepong abim pada sila we cenah sok siun yang ngadepong mesti dia mau mau itu belang atau waktu berontok mau itu model nanti tutul nanti polkadot mau disangka mau disangka ucing geboa mah. Tepal apotek tutup atuh tidak ada obat ya begitulah rumah itu sudah resiko.

0: Bibi, ci sama pagi gerai bakat tu cenak encet, he gerai gogoro wokan. Kapetan. Ruhi, aduh, sugan teh mayana jam genep. Ha, ari aman. Aduh, Gusti. Ya mah ibaratkan tiket beli kereta na tului begitu ya. Ada repal besok deui mah nginyanak motor teh kajen dibonceng acanaku aku. Heeh, walah udah biasa getar mau motor.
1: Tidak terkira indah segala.
0: Aduh.
1: Galanya.
0: Selamat pagi untuk semuanya wargi orang ngejar karena waktu begitu ya bisi enggak keburu. Urusan itu mah apa info mah nanti kalau keburu kita kasih infonya mente mah mau sih gana ya.

0: menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami, Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3-5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM dan Apotek.

0: yalah ya Robi aing gablek salah kita mendek kesel berang putih nganunung tuh neta teh panon teh atuk setukeran jeng jengkol aing awas mah
1: lain panon wae di lain teh rematik ongkoh suku ge jadi tilu
0: mana
1: ieu hiji itu cik atuh bade teh kurunya akan jadi salah kita pangneangankeun heueuh pengobatan anu jetu
0: aleh ye kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat gusti nu agung eta mah cek dungli gara kuat teh akan gara sok
1: atuh urang edit
0: ayo.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning yeuh. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titingalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngager blank teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, tikawit ayeuna ulah hariwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di Mutiara Sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sejabi ti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sarang konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat.

Selamat pagi buat Pak Al. Nuhun pisan laguna teteh. Mugi-mugi hari-hari teh selalu bahagia, mendapatkan cinta sejati, keluarga sehat, anak-anaknya saroleh, banyak rezekinya. Amin. Terima kasih buat Mang Pak Al. Ya buat Papa Queen juga selamat pagi Anupis teteh lagunya Manggo. Sama-sama tuh kan sesuai perkiraan bahwasanya infonya nggak bakal sempat kita puterin. Lebih langsung pagi sekarang karena waktunya udah nggak cukup lagi untuk kita bersama terus. Dan terima kasih banyak atas kebersamaan, perhatian, kesetiaan. Insya Allah kita jumpa lagi lain waktu. Mohon maaf untuk lagu yang nggak sempat lebih puterin. Mohon maaf untuk kata-kata yang mungkin kurang berkenan di hati Anda. Ya, selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas Anda yang lagi berlibur. Enjoy your holiday. Ya, selamat pagi untuk semuanya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: 98,9 Sukabura FM.

Oke, begitulah lagu paling awal sekali. Teman-teman kita yang sudah hadir, terima kasih. Di awal di sini ada Teh Norin. Assalamualaikum, waalaikumsalam, siang Kang Den, Ijeng Kumandamang. Alhamdulillah. Ayo lagu.

ke ulang-ulang kunaonnya. Rada gering japra teh, gering kunaon atuh ceh. Teu inget teh. Berikutnya 2483 Mama April ya. Belum masuk juga dia. Nanti saya kasih tahu Kang Andi ya. Assalamualaikum Mang Deden Milujeng Enjing menuju siang bukan lagu nas cangkir kopi Mang Den. Bunda Kintun Kasarda pen Sukapura anu nuju ngadarangukeun spesialna biasa kanggo Mang Deden Bunda anu nuju siaran. Atur nuhun Mama April di Cangkuang. Oke Mama April. Mohon sapa-sapa April mainnya agan.

0: Menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami. Bio Haesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan. Tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Haesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan. Dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3-5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM dan Apotek.

0: lain?
1: Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Madu merupakan suplemen alami yang kaya nutrisi dan penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berkhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya.

anak serai mana tarik ay. Bakat nikmat, bakat nikmat. Pehak laguna, nyakin wera bakal beak laguna ay. Ya kita lanjut lagi, sok atuh. Dari Jawaring, kurang Jawa ya teh, teuing makering dah. Jawaring, siang ceng, siang. Duh di Uing ele ngadukung Argentina 1-0. Putar lagu Nata Berdaya dikirim buat semuanya aja spesial buat sadaya. Menang biasa kapan orang teh hai bari jeng tarik. Sakapeng mentari kepret-kepret kumadu. Aina keur keok wayahna we mental lagu diputarkeun tapi koce mah suwer deh. Buat Jawaring sing sabar jajangnya. Kirim salam buat semuanya tah kitu we. Keun we keok mah. Da hirup makudu keok jeung menang. Karena bagian keok urang nu menang baturkeun. Tanya ka hareupna. Tanya pa isuk diadu deui keok deui.

Roma Irama gitu. Di Roma Irama nu aya ge pedih mah. Sok okeh lah. Oke. Keur Ki Somad nya, sok. Padahkeun koce urang disiapkeun. Kepak kuwi nuju milarian heula ieu teh. Pak Win teh mental aku aing spot deui den. Tilis Karyati, Karlina, ayo tilis Karlina. Sok nanti cari ya. Berikutnya ada nomor WA ungku 3443. Assalamualaikum Kang Deden teh Ijeun. Ujung mancen damal ukeun kawina kelas retak Kang Deden. Salam di Wajapla, Wajapla. Pendengar Sukapura sadayana. Wajapla. Japra kaya wananya. Lagu nawe. Gelas retak. Gelas retak. Gelas

0: Uingnya boga ngaran japlat-japlat teh tetangga, sobat-sobat uing. Kijaprat sama kijaprat kita ke tempat tokonya. Kena yang mau japlat-japlat. Jalpa.
1: Jalpa.
0: Jalpa. J-Z-A-L-P-A. Kijapra ma, japra we. Sebut kijapra ku aing mah. Nyufa lapata berdaya kita dengar lagunya.

0: Allah ya Robi aing gablek salah kita milik kesel berang putih nganunung tu nata teh panon teh atau setukeran ini jengjengkol aing awas mah
1: lain panon wae di lain rematik ongko suku ge jadi tilu
0: mana
1: ieu hiji itu cik atuh baneh teh kudunya akan jadi salah kita pangneangan keneu pengobatan anu jetu
0: aleh ya kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat gusti nu agung eta mah cedung leuwih gara kuat teh akan gara sok
1: atuh urang edit
0: ayo.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utami nama kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blank teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, tikawit ayeuna ulah hari iwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi geus kakoncara kaampuhanana geus seueur bukti kamanjuranana sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi dijamin ampuh tur mujarab mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822 4007 2888. Sakali

Wing goyang ah. Mae rudet Argentina. Aduh. Jagoannya keok Malaya sama sebelasan lain. Sing sabar jawaring. Kata tenorin hatur nuhun Kang Den laguna mangga tenorin. Jawaring kudu ngirim obat ya ya. Bajigur anu di gulaan deui kan dia Jawa alah ring.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.com.
1: Yo, setelah Bang Roma tadi kita hadirkan kali ini Lis Karlina dalam tembangnya Siapa Kau. Buat yang pesan tembang ini, semoga Anda bisa puas ya. Akuin silakan.

0: layer SSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio PRSSNI Jabar.
1: Buat wajah Alfa ya. Wajah Alfa orang mana ya nomenta lagu dari Bang Mansur. Judulnya kelas retaknya. Ay wajah Alfa. Nah nu belah sakal nu pepes wah lah. Uap kendewa gerak ke ma pepes gandeng cengah.

0: pramang eta ieu coy tanu tina ieu deng
1: tina naon
0: nu bodas teh naon coy tina marmer oh paingan mun dipulas da papeupeus cengo
1: naon kang den saur wah siapa ieu teh nya aduh
0: mangga naon again lah. Suruh ajal, Pak. Suruh ajal, Pak. Mangga nuhun kembali. Wah.

sebagai penghalangan. Duka-duka, duka hati, sakit. Oh, sakitnya bisa dukanya. Gandeng pengeksiannya. Kita lanjut. Lagunya Roma Ira, siapa nih? Mansur S. Kita lanjut Mamila. Nah, tadi itu dari Mamila, aduh. Assalamualaikum Kanden, pagi menuju siang. Badada tiris di dia mah. Sami di dia nge. Oyong lagu nata. Pata Morgana pami. Ayo mati repina. Pata Morgana, Pata Morgana.

Tenanglah. Jeung Iceng teh atuh. Iceng doana kuat. Sok dikabulkeun. Nya salehah mah kitu. Oke, patamorgana boleh tunggu ya buat Mahmila Cihuni. Ada Madit, Madit assalamualaikum pagi menjelang siang kandet kali ije. Pasti nasarehat, alhamdulillah amin. Wilujeng wayah kiwe. Kanggo sadaya sehat, sadaya nanya. Hoyong laguna masya Allah. Di kanggo dekirim salam nama. Kanggo sadaya wargi Sukapura di mana wayena. Aduh Madit hoyong lagu masya Allah. Masya Allah.

juga saya temukan Mak Adit. Gimana ya? Nanti ya. Ada ex Sia. Nggak tahu dah. Nggak dibaca juga gimana ini Sia X XIA. Assalamualaikum Kak Deden sama Teh Ice. Si aku datang lagi menyapa semuanya. Mau minta lagunya Kamelia, kirim salam buat semua. Judulnya ya Kamelia Teh. Yang sedang mendengarkan saja, spesial buat Bunda. Bunda kesayangan aku, Bunda Iceng. Aduh, nuhun aku disayangnya sama Sia. Iya. Kasih aku semangat Bunda damelan nuju di rurusu. Katambih nuju flu sarang batuk. Flu batukna sing laluncat sing terbi. Atau sing bagja neneng mohon. Neneng gitu. Lagu yang dimintanya Kamelia. Kamelia.

Ma mungkin hari ini Ebit mah ada. Iya mah dangdut acaranya. Oh dangdutnya deh. Ay. Boleh. Siap. Berikutnya satu lagi. Assalamualaikum. Ini mah gak pakai nama. Foto aja. Nani Suryani. Nahan foto enan. Aduh. Bukan.

Umi Bulet, kumade Umi Bulet ya. Salam buat semuanya aja. Ekin gomblo ayah kene gitu. Ayah dikin akene ikin gomblo mah. Mun. Umi Bulet, kan kayak penak sarang ikina orang dikomblokin. Sahurkan, orang sahurkan. Hari aing salah ngomong. Salah siat. Kita dengar lagunya dari...

0: menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami, Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, ikhtiar sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM dan

0: Geur naon ceung?
1: Ieu keur Facebookan, Den.
0: Wis, gaya iceung apal Facebookan.
1: Nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Meuli ti mana, ceung? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sel, Den.
0: Naon ceung?
1: Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat, cermat. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal.
3: Jangan menangis lagi, berasa cukup.
4: Kita sambut Novia Rosli.

Akasia, makasih bundaku tersayang sudah diputar. Kamelianya, oke Misami, sia. Sia, sia, ukiannya, Dad.

0: Oyak,
1: lebih tu oyak dienderkan aja malin oyak ender. Semua pendengar oyak ya, aduh. Arah oyak ala lender gusti ting. Nuhun bunyi, nuhun. Iceng isti obat, obatnya. Cager si cing. Anjir disebut obat gelo lain ya mak. Khusus obat ti dokter. Mbung iseng sirikin mas pegek, aduh. Oke kita lanjut. Ada mah kembar, gimana nih mah kembar? Assalamualaikum, minunjeng enjing. Kang Den semoga sehat selalu. Alhamdulillah sehat. Teh Iceng hoyong laguna tajamnya karang. Atau nun Kang Den diantos mah kembar hoyong lagu tajamnya karang, kita cari ya.
2: Jangan sedih ya Enda ya.

0: PSA Audio.
1: Tajamnya karang dari Maggie Z ada ya. Mak kembar, betul dari Maggie Z. Cuma dari Maggie Z itu tajamnya karang. Kita punya, yang lain gak ada ya. Mahnailah berikutnya. Mahnai. Assalamualaikum, siang Kang Dendri Ceng, apa kabar? Kabar baik-baik saja, Manaila. Hoyong laguna ingin memeluk dirimu. Oleh. Dari Adela. Oh, Adela. Salam kasadaya para jahiter Tasela. Salam satu jarum spesial Kang Deden Teicing. Sehat selalu, makasih. Oke, Manai. Kita cari ingin memeluk dirimu ya. Iya.

0: Ini dari Uhe digoyang Kang Den, wassalam Uhe. Digoyang Uhe. Uhe enggak minta lagu Uhe. Boleh Uhe. Assalamualaikum Pak Kang Den, Zen AR dari Parakan Salak Sukabumi. Aduh, gak salah nih.
1: Enak juga.
0: Hadir nyimak request lagunya Satu Waktu Lestami. Satu Waktu Kang Den sing sehat. Salawasna tuh nuhun. Mangga nuhun Kang Zen AR.

Ayah Buni. Sok Buni kapayon Buni. Padahal di dapur, di warung. Oh, di warung ketangnya, tapi dari dapur. Nah, sok, kita dengar lagunya. Megi Zakaria, tajamnya.

sorry salah ya. Dan hanya ini yang ada dari Maggie Z. Buat mah kembar, semoga tidak kecewa ya.

0: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun berat, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
1: Dapatkan Minyak HSA 88 di Radio Sukapura FM dan apotek terdekat.

0: Aduh, mataku. Mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

berharap ya, satu waktu aku bisa kembali. Kata Lesta Mega. Kata Lesta Meganya, Den. Kata Lesta Mega. Salah. Kita lanjut nih. Bibi cheat berikutnya. Assalamualaikum si Aden, siang Bibi. Aden, aku hadir minta lagunya Ketah Cinta. Salam buat semuanya aja, spesial buat Aden bareng Iceng buat bertugas. Makasih Ceng. Misami Bibi. Ya. Lagunya apa lagunya? Getah Cinta. Alah, melitin awak tadi. Sampai bicit yang terakhir banget nih ada Gian. Assalamualaikum siang Kang Den. Siang Gian. Sarang teje. Upami ayah waktu sekene mohoyong laguna biarlah dilatifkan. Aduh. Ini dari tadi saya muter-muter cari latifkan gak ditemukan ternyata. Lagu biarlah. Satras Kang Den, sarang keluarga amin. Terima kasih Gian. Walaupun lagunya tak saya temukan, saya ganti ya yang lainnya. Dari Elin Munchen, Getah Cinta. Wicit, silakan saat menikmati. Ini satu waktu yang lagi rindu. Oke, Elin Munchen, Getah Cinta. Buat siapa nih gantinya nanti? Gian. Kita akan cari lagu gantinya nanti.

Gian, kalau Bella dari Latif kan gak saya temukan. Dari Rita Sugiyarto, biarlah merana. Dan ini merupakan nomor paling akhir banget di racikan kita siang hari ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf dari segala kekurangan. Sekali lagi saya mohon maaf atas segala kekurangan. Hari ini berjumpa, insya Allah besok atau lusa kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Merna, Merna, Merna, Merna. Sukabura FM.

0: lain. Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kalih wargi sareng ditepang dina acara Hariwang sareng dinten ieu.

0: Terus dioyak.
1: Oyak.
0: Terus dioyak ayak.
1: Sok nusana isen pada aum dina ya cara makan diaturanan. Gue ngayak kena yang lelongkrang. Ah. Ah, udah bisa nakur hari ini. Soalnya pada aum makan diaturanan.

0: Dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net www.radioprssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
2: Muhammad Rifki, warga Bandung yang terseret arus Pangandaran ditemukan meninggal di Pantai Barat. Kecelakaan di Cikoneng, Ciamis, satu remaja 15 tahun meninggal dunia. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
3: Kilas Radio.
0: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
0: PRSSNI Jabar, wilayah Priangan.
2: Muhammad Rifki, 20 tahun, wisatawan asal Bojong Soang, Kabupaten Bandung yang sebelumnya dilaporkan hilang terseret arus di Pantai Barat Pangandaran, ditemukan meninggal dunia. Jenazah korban ditemukan Minggu 19 Juli sekira jam 3.15 waktu Indonesia Barat dalam keadaan terdampar di bibir pantai. Ketua Sar Barakuda Pangandaran, Sakyo Adrianto, membenarkan penemuan jenazah korban. Tim gabungan langsung melakukan evakuasi sesaat setelah korban ditemukan.
5: Korban atas nama Muhammad Rifki asal Bandung, Bojong Soang, sudah ditemukan jam 3.15 menit mendarat sendiri di Pantai Barat, dan kami khususnya Sar Barakuda dan tim gabungan unsur TNI Polri langsung mereka evakuasi ke Pandega. Alhamdulillah sudah diserahkan ke pihak keluarga, dan posisi sekarang korban ada di RSUD Pandega Pangandaran. Selanjutnya setelah diotopsi nanti untuk dipulangkan ke rumah duka ke Bandung.
2: Sakyo menambahkan, setelah dievakuasi di Rumah Sakit Pandega Pangandaran, jenazah akan dipulangkan ke rumah duka di Bandung. Untuk diketahui, Muhammad Rifki dilaporkan hilang Jumat 17 Juli jam 6 petang. Saat itu korban bersama dua rekannya bermain menggunakan papan bugi di kawasan pantai pos 3 hingga pos 4 depan Hotel Menara Laut. Meski waktu berenang sudah berakhir, ketiganya tetap berada di laut. Ombak dan arus kuat membuat mereka terseret. Dua orang berhasil diselamatkan petugas Balawista dan warga, sementara Muhammad Rifki hilang terbawa arus. Operasi pencarian hingga hari ketiga kemarin melibatkan Basarnas, Sar Barakuda, Satpol Airut, Balawista, TNI, Polri, PMI, dan relawan.
1: Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sepeda motor dan truk box terjadi di Dusun Wetan, Desa Cimari, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis, Jumat malam. Insiden merenggut nyawa seorang remaja berusia 15 tahun. Kasat Lantas Polres Ciamis AKP Anjar Maulana membenarkan peristiwa itu. Kecelakaan bermula saat sepeda motor Honda Beat bernomor polisi Z5681VP melaju dari arah barat Cikoneng menuju Ciamis. Dari arah berlawanan, melaju mobil Mitsubishi Colt Diesel truk box dengan nomor polisi B9288UCA yang dikemudikan Ferry Hendiana. Sesampainya di lokasi, kedua kendaraan bertabrakan hingga mengalami kerusakan parah. Sepeda motor Honda Beat dikendarai Sigit Banyu Ardiansah, 15 tahun, warga Kabupaten Ciamis. Ia membonceng Chandra Maulana, 14 tahun, juga warga Ciamis. Akibat benturan keras, keduanya mengalami luka-luka dan langsung dilarikan ke RSUD Ciamis. Namun nyawa Sigit tidak tertolong.
6: Yang melibatkan dua kendaraan, truk dan kendaraan bermotor. Pada saat kita mengecek ke lokasi, ada korban, tiga orang, tiga-tiganya sudah dibawa ke rumah sakit, dan kami mengutip dari salah satu petugas rumah sakit bahwa salah satunya ada yang meninggal dunia, dua luka-luka.
7: Kritis Pak, yang dua kan seperti apa?
6: Yang dua penyampaian dari rumah sakit kritis namun masih bisa diselamatkan dan saat ini dalam penanganan medis. Dari ketiga korban ini, tiga-tiganya berada di bawah usia 17 tahun, antara lain 15 tahun, 14 tahun, dan ketiga ini masih sekolah.
1: Kasat Lantas juga mengimbau masyarakat agar tertib berlalu lintas. Gunakan helm bagi pengendara motor dan sabuk pengaman bagi pengendara mobil.
3: Kilas Radio.
0: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
0: PRSSNI Jabar, wilayah Priangan.
3: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssanijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
4: Klik and play sekarang. www.radioprssanijabar.net.
3: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssanijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssanijabar.net. Klik saja di www.radioprssanijabar.net.

0: sekarang. www.radioprssnijabar.net.
1: Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
2: Satuan Reserse Kriminal Polres Banjar bergerak cepat menangani kasus pengeroyokan di sebuah tempat hiburan kawasan Dobo, Kelurahan Pataruman, Kota Banjar yang terjadi Jumat 17 Juli dini hari. Hingga kini, polisi telah mengamankan pelaku dan masih melakukan pengembangan kasus. Kasat Reskrim Polres Banjar, Ibtu Purnomo Adi, memastikan penanganan perkara ini sudah masuk tahap penyidikan dan sudah ada pelaku yang diamankan. Namun untuk jumlah pasti pelaku yang terlibat, pihaknya masih melakukan pendalaman di lapangan. Ibtu Purnomo pun membenarkan pasca insiden sejumlah warga sempat mendatangi Mapolres Banjar karena merasa terprovokasi oleh informasi yang beredar. Situasi berhasil diredam setelah pihak kepolisian memberikan penjelasan langsung kepada warga dan akhirnya warga menyerahkan sepenuhnya kasus ini pada proses hukum.
3: Saat ini proses penyidikan dan saat ini sudah ada pelaku yang sudah kita amankan. Adapun ada beberapa warga masyarakat tadi datang ke Polres, merasa terprovokasi atas kejadian tersebut. Namun demikian, sudah kami berikan penjelasan, serahkan sepenuhnya pada proses hukum.
2: Kasus pengeroyokan yang terjadi di sebuah tempat hiburan yang terjadi pada Jumat dini hari itu mengakibatkan 6 orang dilaporkan menjadi korban luka-luka setelah diserang oleh sekelompok pengunjung yang diduga kuat berada di bawah pengaruh alkohol berat atau mabuk. Munir, seorang petugas pengamanan di lokasi kejadian, membeberkan kronologi mencekam yang berlangsung hingga jam 3:30 jelang subuh itu. Peristiwa bermula saat suasana di tempat karaoke awalnya berlangsung aman dan santai. Namun situasi mendadak memanas ketika sekelompok orang tiba-tiba mengeroyok salah satu pengunjung di dekat area toilet. Dirinya yang bertugas sebagai pihak pengamanan segera mengambil tindakan dengan melerai dan membawa korban keluar dari area. Sayangnya, tindakan melerai ini justru memicu cekcok susulan di luar, sehingga salah seorang kerabatnya menjadi korban pemukulan secara membabi buta oleh sekitar 4 orang pelaku. Situasi semakin tidak terkendali ketika para pelaku mulai melemparkan benda tajam dan tumpul. Dalam kekacauan, seorang pekerja perempuan di tempat karaoke berinisial D menjadi korban luka parah. Pelaku awalnya berniat melemparkan kayu balok ke arah kaca, namun lemparan tersebut meleset dan menghantam wajah D. Akibatnya, pelipis mata robek sepanjang 4 cm dengan kedalaman 2 cm. Tidak hanya D, seorang korban laki-laki lainnya juga berinisial D, dilaporkan mengalami luka memar serius di bagian pinggang akibat hantaman balok kayu yang sama. Akibat insiden, total ada 6 orang yang menjadi korban dengan rincian 5 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Hingga saat ini, 2 orang korban harus dilarikan ke rumah sakit umum untuk mendapatkan perawatan medis intensif. Sementara 4 korban lainnya telah menjalani proses visum untuk keperluan penyelidikan pihak kepolisian.
4: Ada kejadian lagi teman saya yang kena pukulan dari balok kayu, yaitu pinggangnya yang berinisial D.
5: D juga ya?
4: Iya.
5: Laki-laki? Cowok.
4: Terjadinya pengeroyokan mungkin karena pengaruh alkohol yang sudah mungkin mabuknya udah parah. Awalnya emang tidak ada permasalahan, kita baik-baik saja dari awal juga. Ya mungkin karena alkohol udah terlalu...
5: Oh, berarti di karaoke itu menyediakan alkohol atau bawa sendiri?
4: Tidak menyediakan, cuman dia bawaannya dari luar aja.
6: Kilas Radio.
1: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
7: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PRSSNI.
8: Kilas Radio.
9: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.

0: nutrisi dan penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berkhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya.
1: Wah, ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita mendekesel. Berang puting nganunung tuh, netate panon tuh, atau setukeran ini jengkol, aing awas mah.
2: Lain panon wae, lain rematik, pongko, suku, jadi pilu.
1: Mana?
2: Ya, hiji itu, cik, atu banete kurunya akan jadi salah kita pangneangan kena pengobatan anu jetu.
1: Alah, ya, kaditu, cenaka pengobatan herbal, mutiara sehat. Gusti, lu agung etama cek dungli, gara kuat, ya, akan gara sok.
2: Atu orang edit.
1: Ayo.
3: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blek teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hariwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandungan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong teu aya perubahan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sarang konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat.

0: Setelah bubuk sama parantos, bubuk sama parantos. Aduh. Sakalian kakai japra, hanupis panutan, kang den, oyagen. Lewi tidi oyagen, aing diandek-andek, hampir rubuh. Elah. Tepe japra. Gerak. Nyusu kadinya. Nyusu atuh. Ngopi maksudnya. Ngopi. Ngopi. Aduh mangga urang lajengkeun kaliwargi. Aturan mana ila?
1: Moal benar di bobodoh.
0: Assalamualaikum, hoyong lagu Kang Den Rayungan. Rayungan ti saha rayungan eta? Eta lu ieu teh. Ti salah sahiji wae ulah tiluanana. Salah sahiji wae. Ima imut gitu, sok di

jarso sop ayala. Ayah den ayah ceng. Numunut lagu dulang kuring sop kedar sop.

Kelinti tadi nyakute Tandi, Tandi. Assalamualaikum Kang Den, hoyong laguna Kosipa atau non. Lagu Kosipa, Kosipa. Mungkin Pak tadi Kosipa.

salah ya numundut lagu rayungan mangga nyaket ti maimut tah. Tambuh 11 langkung 50 menit. Tersarabe orang bakal ngalebetan awuhan ajandur.

0: Geur naon, Ceung?
1: Iya, geur Facebookan, Den.
0: Wis, gaya Iceung apal Facebookan.
1: Nya-nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Meuli ti mana, Ceung? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sel, Den.
0: Naon, Ceung?
1: Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat, cermat. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, sagedengin Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, sagedengin Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah, mebeler komplit. Sagala ayah.

Lain itu lengiten, lengiten naon cen. Ayah kamar kemana nya? Duka tuh ke kamar ayah di lembur gitu. Makan nyempo dina kulkas. Teh kira-kira manjarkeun nyempo dina kulkas. Ngebeku atuh paingan ngebeku we kitu. Kakak geura gugah ka kamar. Atuh.

mangga gara-gara lagu. Teh Ucu jaiter kemananya? Teh Ucu, leh. Kapan aja ge di kamarinya seolahnya oting parut. Parut naon. Parut hulu kuya. Ayo hulu

pada au di aturanan orang masih kene gaduh waktos panjang kene waktos. Berjepongan mangga, berjepongan mangga.

0: Mataku, mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura, Jalan

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Gitu tah lah.
2: Totong tadi ngengklak wanu nanya wah. Si Totong ditanya ayo natong kernaun ngengklak wah.
1: Kun syukur lah. Sehat tong teh.
2: Alhamdulillah wah.
1: Sing sehat salamina.
2: Tawa ya lagu Jaiprot.
1: Jaipong.
2: Nginya Jaipong.
1: Mangga nyanggakeun. Kau sadaya teka ciri si Totong ngengklak di tadinya tong.
2: Wah, cuma dari tadi Totong mah timiti berenggak.
1: Oh, miluannya cong.
2: Totong mah miluan. Awan nanya.
1: Oh, khawatir. Ah, mangga ah. Sim kuring sangat terlalu penurun. Amit tungkul.
2: Ya, Totong datang amit penurun amit tungkul.
1: Waktu natong telat Totong mah pak peladaan atau mangga sim kuring amit penurun amit tungkul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM dan
2: ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra. Anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah ceung komplit jeung model-modelna teh ala lanyar. Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra komplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit, atanapi kontan. Sakali deui, di toko mebel Cermat Putra mah, mebeler komplit, sagala ayah.

0: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygod dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita reumatik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.
1: Wah, ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita milik kesel. Berang putih nganunung tuh, netate panon tuh, atuk setukar ini jengkol, aing awas mah.
2: Lain panon wae, ini aing ke rematik ongkoh suku ge jadi tilu.
1: Mana?
2: Ya hiji itu, cik atu banete kurunya akan jadi salah kita pangneangan kena pengobatan anu jetu.
1: Alah, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti, wagung kita mencet dungli, gara kuat, akan gara sok.
2: Atu orang edit.
1: Ayo.
3: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utami nama kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titingalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blank teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hari iwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah, teu perlu dioperasi. Geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sejabi ti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandungan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong teu aya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teu kakantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat.

0: Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau tulang brok, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
1: Dapatkan Minyak HSA 88 di Radio Sukapora FM dan
2: Apotek Merenas. 98.9 Sukapura FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bismillah mengawali jumpa Dewi. Alhamdulillah kembali bersama siang hari ini. Nuhun ya Allah. Tidak terasa sudah tanggal 20 lagi wargi ya. Tanggal harus babayar ya. Harus babayar ya, harus babayar. Pasca bayar caang listrik, cai soake. Yang temani wargi di suasana siang hari ini panas ya. Panas sekali, sangat menyengat ya. Menyengat ke muka, dah tidak pakai helm, tidak pakai masker. Kukuluyuan kena motor. Hidung wararai teh wargi. Panas wargi ya, berapa derajat, tapi tidak sepanas di Mekah lah. Sekarang lagi musim panas Mekah juga. Yang jelas semoga berkah ya Allah, berkah segala-galana, amin eh. Panas berkah, hujan berkah gitu. Nanti berkah malini sararieun.

dan keinginan diterwujudkan, amin. Saya semua ya, semoga ya. Tentu saja ada yang sakit, namanya hidup pasti ada sakit, ada sehat. Nah, singirangan dosa gitu ya.

dengan sakit ini Anda sabar atau tidak? Sing sabar nih. Moga lekas semua ya. Kita sampai sore nanti temani wargi semua yang lagi kerja. Selamat melaksanakan aktivitas siang hari ini. Semoga lekas kelar. Yang sudah kelar selamat beristirahat. Yang lagi ngeruruhkan gak capek. Semoga saja pekerjaan sejak dari tadi pagi tesingnya di ibadah. Nyage saware jadi daki dapanan secara tanganku ini bagaimana ya? Kulitnya sawo matang cenderung buruk, bau lagi. Tidaklah ya, saya masih selalu bersyukur lagi. Siang ya, kita bersama siang hari ini. Terima kasih untuk tetap bersama Radio Surabaya.

0: Riza Umami antara teman dan kasih wargi ya. Dewi hadirkan untuk Anda siang hari ini ada banyak lagu yang lainnya, tenang ya. Jadi sambil Anda kerja, sambil liburan kan gak kerasa. Ayah Ambulan kah Sukoharjo kelang wala.
1: Mona.

Monata, terima kasih sudah hadir Monata. Selamat siang untuk Anda. Lagu kedua. Can maca bun acan lagu kedua. Tetangga ada yang meninggal, Mang Iep cenah pupus, leuh nembe terangnya.

Dewi coba untuk mengingatkan kembali bahwa lagu-lagu ini pernah hit pada zamannya, zaman nenek gue. Pasti masih deh layone. Ya, itulah lagu Berdarah Lagi, tapi bukan dari Elvi Sukayasi, tapi dari Dewi Candani begitunya. Sore dibuat semuanya, terima kasih. Dewi bakal baca-baca dulu WA yang Anda kirimkan siang hari ini. Nuhun sudah bersama, semoga terhibur. Pak Queen hadir, Bun. Terima kasih, apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Asa karak kamari, abi tadi tawaran lagu Tain nges request deh. Tara nawaran saya, kasih sok nusok nawaran tara saya. Anda we hari denger we atuh merenta lagu atuh request lagu dusung we dordar dorwek. Nuhun Bun, sami-sami ganteng gila. Gimana cuaca di Tangerang, pakuin ganteng, sami-sami ganteng pokna teh. Ditulis ke sorangan, dibaca ku saya, itu mobil nih mulus nasahnya. Pakuin selamat sore, terima kasih lagunya sudah disiapin. Si Kasep ayah bu, ke tengah renah ngopi dah, Kertengarinah ngopi dar gara-gara eleh maeng bal peting nyot udut getemi rasa untung ibu ngingetan can mayar listrik ya yeah. Nuhun bu sami-sami kasep marabok itu kemana akan nerulis sorangan gitunya. Si Kasep ayah bu kertengena ngopi dahar gara-gara eleh main bal puting nyedot udut gitu mirasa. Untung ibu ngingetan can maya listrik abi, can maya listrik abi seneng non bu sami-sami Kasep. Dibaca ulang. Puasa eleh Argentina ya. Nih ada informasi terbaru jam 8. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dilaporkan naik pitam di tengah momentum gelaran Piala Dunia dan langsung memerintahkan serangan udara besar-besaran ke wilayah Iran. Gombal. Kok mah pikiran nananya eleh Piala Dunia geranya Argentina Nah murang maring naka Iran tebal lagi si Trump Perintah penyerangan agresif ini dikeluarkan oleh Trump guna melumpuhkan kemampuan militer Iran sekaligus menghukum pasukan Kop Garda Revolusi Iran. Dengar ti aing ngai pikiran namang Trumpnya Gusti teh. Mengutip laporan CNBC Internasional pada hari kemarin, Trump menginstruksikan pasukan untuk menggempur fasilitas militer Teheran setelah ia bersikap acuh tak acuh terhadap putusan sepihak Iran yang menarik diri dari perjanjian damai darurat memorandum kesepahaman Islamabad. Ketika diminta keterangan oleh jurnalis mengenai langkah Iran yang tidak lagi mematuhi perjanjian damai tersebut, Trump menunjukkan respon yang sangat keras.

0: tina men bal eleh gitu nya Miss Un damurang maring. Apa nana teh? Naon nana teh?
1: Kemana?
0: Sekutu nah gitu Argentina. Dah murang mari.
1: Luka hati yang pedih. Oh.
0: Kecil dah mang terima gusti. Tengah tina naon eta otak mesarariannya. Oke, selamat siang Amar, siang Bunda cantik. Terima kasih Amar ganteng, taya matulus. Tawis manco lagu mata air air mata pamit lepat kirim Maesa nuhun. Sami-sami siap dipanggoeng ke nanti antosannya. Kasamat meureun si Trama bujol ada tanda-tanda di ketepel penting di lapangan. Dengar ti pemikiran nana kuna itu jelemanya sadis-sadis teuing. Sararieun aing ngaen. Wah otakan we jelema teh. Amar ulijeng siang, Mama Fatir, walaikum salam siang. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, mungkin sehat bunda ya. Oh lagunya Erasa kiranya insan biasa. Diganti lagunya ya. Lagunya gak ada Mama, jadi Dewi gak bisa maksain kalau gak ada ya. Salam buat semuanya bun, hatur nuhun bun. Sami-sami Ma Fatir, lagunya diganti aja gak ada begitu ya. Ada Pak Al, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, hadir Bu Nun. Pak Al, sehat terus Ibu Teh. Aman tanggal 20 di aman-aman ke. Laguan Nu Adem sekedar bertanya spesial Ibu Laguna. Terima kasih doakan. Doakan kami bun kera uget-ugetan bari ngaput sing loba duit kami teh bayaran geus nungguan pokona mah bebelesetan kata inampar. Doakan kami bun ya kerga uget-ugetan weri ngaput sing loba duit kami teh bayaran geus nunggu bayaran geus nungguan pokona mah bebelesetan weng ketenya kata payala cenah kata penyewang Pak Ay. Lagunya sudah disiapin begitu sekedar bertanya ya. Andi Dewa, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang alhamdulillah tiasa ngopingin na ibu ngerti karawas waktu ini Senin Dewa ini. Dewi paling merasa sangat cepat waktu tehnya. Bangun tidur ya, pokok-pokok jam genap Dewi ke pasar, balik jam 7 tanggal tadi nges jam 11 setengah 11. Masya Allah tabarakallah ya. Sami di DG Senin tetere. Hati-hati dengan waktu wargi ya, terasa sangat cepat. Hayang kinan salam kau kasana pendengar Sukapura, semangat mencari nafkah kau ibu sehat-sehat. Laguan kesak pelarian menawi kaputar hatur nohon ya. Ya cuma nanti aja ya Dewi, ini kan di YouTube begitu ya. Nanti-nanti insya Allah ya. Andri Dewo dikirkan, terima kasih Bu Noksari, siang Bu, siang Abdi masih setia Bu. Eh, ya mah pendengar setianya. Mau lagi ngupingkan we bari bara mau ngelangki WA ngupingkan hungku bari barang damel katanya begitu. Inilah pendengar setia Bu Noksari di Batu Curi. Ibu Wilujeng siang. Salam ke Bapak Kumis, semoga sehat-sehat. Begitu ya, Ibu juga tetap sehat-sehat. Begitu, terima kasih untuk tetap setia. Indra Dogar, waalaikumsalam. Siang bubun cantik, terima kasih Mang Indra. Mau disebut ganteng, eh. Baik hati murah senyum, lagunya Ridho Roma Kerinduan. Salam kau kaca suti, serang orang sudah pola sadayana, kau kama ija, kawa ala, tukang sebelah, katunun bubun sami-sami Mang Indra. Salam juga buat keluarga Anda, semoga diberikan selalu kesehatan, kelancaran. Lagu dulu ah.

0: Lain, ayeuna mah saloba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Wah, ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita mendekasel. Berang putih nganunung tuh, netate panon tuh, atau setukeran ini jeng-jengkol, aing awas mah.
4: Lain panon wain, aing rematik, ongkoh, suku, jadi tilu.
3: Mana?
4: Ya, hiji itu, cik, atuh wanita kurunya akan menjadi salah kita pangneangan kena pengobatan anu jetu.
3: Alah, ya, kaditu, cenaka pengobatan herbal, mutiara sehat. Gusti, wagung kata macet dong, lagi gara kuat, ya, akan gara sok.
4: Atuh orang edit.
3: Ayo.
5: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blank teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, tikawit ayeuna ulah hari iwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di Mutiara Sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat.

0: Mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
0: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
2: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura.

0: kuesannya Amar ganteng lewat mata air mata air Gary Mayasa sudah Dewi hadirkan untuk Anda. Wargi, barangkali Anda kenal atau mengetahui namanya adalah Mang Iep, innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Parantos pupus Mang Iep anu sok icalan cilok. Ari di bumi nama RT kalebet RT 4. Tongohen Sukapura, namung di wardanana di dieu teh. Di RT 7 di RT Simgori. Bilih kenal kitu ka Mang Iep nesok icalan cilok pupus neme tabuh sekitaran setengah tiluan. Tabu 14 30-an gitu tanya. Bagai nyunkeun doa ti sadayana pamugi almarhum pupus dina kaayaan husnul khotimah. Amin. Bilih aya dosana tuh ti almarhum nyunkeun dihapunten atas nami Mang Iep keluarga Mang Iep. Ratap dan tangisan serta doa. Kita lanjut lagi wargi, jangan lupa tanggal 2 Agustus untuk menyaksikan atau menghadiri tabligh akbar bersama Mamah Dedeh di Masjid Agung Al Hasan Batu Curi ya. Dari jam 9 sampai dengan zuhur. Pilih bade nyenak timal lami kita tanya nyenak tibu mina masing-masing nyenak payung bilih panas kita di Masjid Agung Al Hasan gitu Batu Curi begitu. Tanggal 2 Agustus di Tabu Salapan Dugi Karengse. Kita lanjut lagi wargi bacain WA Anda Wanung di Cikangkareng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, mejeng siang bun, laguan bunga dahlia. Kau kasadas pennya, salamna kau kasadai pen radio Sukapura. Kau bunda spesial selalu, amin. Wassalam, Wanung di Cikangkareng. Waalaikumsalam, wah. Nuhun, wah, sehat-sehat lagunya nanti. Selamat siang Bunda Cantik, selamat siang. Hoyong di selamat siangkan ku Bunda Cantik tu Uzal Pak Tipali CBI Bunda serna tanya. Wilujeng siang Uzal Pak ya, mana teh uru Zanul Pulu. Tanya siangnya. Tanya CBI teh, tanya CBO eh. Yang menggoncangkan hati. Ternuhan wilujeng siang UU Zalpa tipali CBI naon ngetik naon atuh Repa karek-karek dibaca Waalaikumsalam Repa hadir asa bieu teh ningali ibu na PB na Facebook deges di radio ngabagikeun naon memohon pertolongan secara main Facebook saya mah kecuali nge-share Mang Donald Dakma cenah babari panas jiga cacing kepanasan. Cacing FC. Main cacing kepanasan le. Kala lajo meng wa ele beranan. Serang Iran. Liar jelema deh. Tenang, Iran bersama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kumaha ge moal eleh. Jeng siang Repa
1: rasa berjuta insan
0: asa tengah share saya mana Facebook terus lihat dengan main Facebook enak mah riwehnya Kang Ade saya bun Spanyol menang bun request secawan madu prung
1: ratap dan tangisan
0: pasti we iya naon ngarana teh pasangannya
1: jadap putus
0: pasangan rokoknya rokok tak kerupuk
1: orang beriman
0: bisa dipasangan padanya ke Spanyol ya.
1: mata air.
0: Ada hati-hati tong masang-masang judi itu namanya nya Mang Ades. Sabaraha sabaraha bungkusan Kang Ades. Ulah pamali lagu nang ke tuh batur kecan keputer main prung wae mani. Cucu Jaiter, waalaikumsalam, siang Ubun, siang Teh Ucu, panas tapi dingin. Asa kamari nyimak Ubun, nengis Ubun deh wae, cene. Terena wae. Dunya naga ges digebeg-gebeg, eh. Tah, kamari Dewi Teh siaran teh hari apa ya? Hari terakhir teh hari Rabu ya? Di Meksiko ya tanggal 18 tanggal 17 ya hari Jumat di wilayah barat daya Tapakula Meksiko ya diguncang gempa bumi tektonik berkekuatan dahsyat nulis nage make dahsyat teh ucu ya 7,3 pada hari Jumat pukul 21.48 waktu Indonesia Barat. Tapi kalau di Meksiko mas siang ini teh ya. Hasil analisis Badan Meteorologi dan BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki kedalaman 30 km epicenter gempa bumi terletak pada koordinat sekian-sekian begitu ya. Di Meksiko
1: dari segelintir orang berkhimar.
0: Tapi tidak menimbulkan tsunami untuk Indonesia karena kan setidaknya juga yang di pesisir agak mengkhawatirkan ya. Ya nama gempa bumi teteh ucu nye lain opat tilu gitu. Genep 7-8 serarian. Hari Jumat kemarin Dewi gak siaran jadi gak diinfo.
1: Tandus kersang bumi
0: tilu puluh kilometer mah tuh kanapnya sararionnya.

siang Teh Ucu Jahiter di Cipariuk. Terima kasih sudah hadir siang hari ini. Begitu ya. Jadi perputaran waktunya begitu cepat Teh Ucu. Mama Gina siang ibuku. Siang Mama Gina. Duh, manggin baru bangun. Baru bangun. Ya, ayo wes. Yang lagu malam berteriak memanggil namamu naon judulna teh pendengar setia berteriak memanggil namamu teh naon cenah judulna teh clear memanggil namanya lagu teh apa judul Mama Adit ada Mama Adit kesepuhan dah emang Mama Adit Waalaikumsalam Mama Adit siang panas saya sedayana Bu alhamdulillah lawas tilawas Bu tenguping suara Ibu radio nare ngerasa hampir 5 sasi ternyata radio alhamdulillah ya nama tosiuman deui laguan bulan bintang Epita kau nau nama Adit sugan teh sehat nama Adit pek radio na teh sehat ngagalo atuh ka Cermat Putra tasu radio nu awis aya nu mirah seueur kita anai kira-kira mun pas saya dialungkeun meledokna ku radio mana Dewi teh jadi jaminan teh jadi jaminan teh jadi jaminan pasti rusak saya sehat-sehat Mama Adit, Bapak Marki, begitu ya. Insan di dalam menanti. Terima kasih sudah hadir. Awa panas jebat tunduh tulung-tulung nyanyi gerabun meh japlin dewek. Saya tenarek japlin dewek teramon uing subuh nu naik kana podium keres sasaklaman keur cupu ka cipiki kena pipi digegel ku inga celina bari dicekek logornya mung pengeueuh papan pres ngajaga naon itu ada ais saya teh ngaranane mata air yang mengering jojo cekek logor cekek logor beri jeung eueuh ngaranan teh kalalarti nya breo bun breo namang breo nomorna eueuh ngaranan teh eta Donald Trump nyanabuan oh waninya ya wani mah nah nantu kemana nomornya itu mang brew itu jadi awanya udah gitu tah jelama gede hulu mah jadi wek gitu tah kan ada malila mang brew tenang Pak Queen berorasi terambun pemain orang argen oge ribut guys beres main teh main banget bisa nendang bola ke gawang Spanyol gak yang menang 80 menit shot on goal 0 dia bukan pengamat bola begitu jadi bodoh amat sanu rek menang sanu ele begitu kan gitu kenangan mang eta nya lakuin mang dona ele teh nitah nyerang Iran kecida nah laguna ya sami-sami ya tapi mana tidak menonton jadi aman-aman saja sih lah mata air yang Ibeng sore dewa-dewa sore lain ari pipikiran si Trump ya di nanaon ya di nanaon di tunananya setika harti ngai ngagoyeng kan tilu tujuh bebun sekamari temingu nanti kesini nanti nanaon ai kamari minggu ayana senen mangan tereh waktu teh kudu hati-hati aya namanya lagu lah.

satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678. Menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra.

Azan asar pukul 15.18, jadi sudah pukul 15.06. Tapi Dewi tetap akan baca dulu ya yang Anda kirimkan. Setelah ada Kang Ibeng tadi, selamat sore ya. Lain komen tapi pikiran si Tramnya dina naon ditunana. Ngawujur meren Bang Ibeng ya. Atenon aku nampung bunda, moga hari ini lebih baik dari hari kemarin. Kuma Amarwel. Wah, di Cipokek sore yang lagu dingding kaca. Salam ngomong hasbi di Ranca Kadu eh. Nunggu giliran Ibu Musa, siang bun, siang. Aduh, cuaca panas ke irah pada hujannya. Jajan kamari diinpokeun karena bulan Septemberan sugan. Sugan eta ge. Paah nu pina Spanyol lawan Argentina tumpangan jeung Gikan. Hebat Spanyol menang, Gikan menang. Duh, yang dihukum kudu beberes sampe ngeun. Nya teteh. Kayak nu kitu ka asup judi henteu nya. Kita ni tumpangan. Wing tumpangan jeung Jikan. Tumpangan naon kitu Mang Faen. Hebat Spanyol menang, Jikan menang. Duh, wing dihukum beberes saminggu. Puas ya.

0: Kang Ade Akub. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kumah Mbak Dewi sehat? Alhamdulillah. Duh, mana diembakan. Saya jadi orang Jawanya. Nuhun wami sehat mah. Punten diputer lagunya deh. Makan sepiring berdua. Tengkudu makan atuh sepiring berdua. We makan nama terserah ku mamang eta. We ku mamang ade aku. We didarek dikerekam ku madinya. Khusus buat istri khusus buat istriku mamah dedeu di rumah, bukan mamah dedeu sekapura. Dewi yang di rumah cantik sih ya bun. Dewi nu di Sukapura biasa-biasa aja, bodo amat. Coba Dede nu di rumah mah cantik cene. Yang di Sukapura sama Dewi yang di Sukapura biasa-biasa aja ya. Bye we. Malah menyebutkan kia dedeu yang di rumah menggoreng patut gelis kena ibu dedeu nusiaran. Ah, jaman duduknya kemarin 5 tahun nih. Biasa-biasa aja. Salam buat warga Tasela, moga sehat semuanya. Diberi umur panjang, cepet diputar lagunya ya dedeu hatur nuhun embung. Kewe nunggu giliran deh. Nges nyebut dedeu biasa-biasa aja. Dari Kang Ade Akub deh, kemarin manajer peri mutar kawe. Mari jeng mare fotona perjanjian jeng eta tah jeng Mariano Parla Paralta gila pada aku pilih jeng siang dina nayana nuruju rada aya dina kesenangan dukungan bola kenging Spanyol terus mamang Parla Paralta terus bagian dari Persib Bandung pokoknya alhamdulillah wenon. Di tanda tangan wan ku ade aku kemarin kemarin umu mana mara foto gila. Siang Mang Andri Dewo ke lagunanya Dewina rada riwe dina video hong mah. Insyaallah mudah-mudahan tidak lupa ya. Ada Mpik, assalamualaikum bun. Waalaikumsalam panas. Laporan ke saya, laporan anak itu tuh kena gaduh bumi panas ya Allah gitu ya. Bibi Cit ingin memeluk dirimu judulnya teh siang ubun nadir sakitu en. Nyanyi gitu Bibi Cit bisa salah siak kadek ku saya diputar mama gina mencak bedul. Napa ur dari Kaila Siska webun atau terlena ya nanti dicariin ya mah patir. Napa ur bakbun berteriak memanggil nama mu asa nama hati baralek mara etate mara judul lagu tesing balik itu mama patir ingin berteriak nah gitu ya. Reva ingin berteriak memanggil mu judul sejujur bangke ya nah. Nudua tak inget kemang iya pas bujur bangke ya. Hati-hati dengan waktu, hati-hati dengan ibadah ya. Mang iya teh kericalan maut nate. Ngado dorong eta, ngado dorong cilok gitu. Ayo nuju ngobrol, nuju calik sahurna ya mah. Batuknya tuh ada darah begitu. Tapi setelah ada darah dia pingsan. Sudah tidak bangun lagi repanya. Sebujur bangke. Ek repa lelak saya lah. Sok repa tilak. Serari. Astagfirullahaladzim. Kudu loba istighfar ya. Dan Japra, waalaikumsalam Bunda Sore yang lagu Setangkir Kopi Gas Sentra. Salam spesial buat Ibu Metugas Sardang. Udah di baju lah di kutang. Laguna maca weta lagamna maca WA tah wat ngungku. Aing teh maca teh paruku kudu ngopi heula lagamna maca WA teh wat ngungku. Pan meh tereh tadi nama. Tapi dipikir-pikir sih dicarekan kudu ngirim WA. Acarnya acan 4 menit dari nya. Japra wilujeng siang Kang Dadan Japra. Mang mana? Waalaikumsalam Bubun, apa kabar? Sehat samulihna? Panas kakarang. Nya panas. Berteriak mamangina mamun judulna teh dagoan neng maneh. Judul-judul ngaco wae. Cesuti, waalaikumsalam. Assalamualaikum Bunda Cantik. Kesahyong Laguna Sidaria, rumahku surgaku. Salam buat Bunda Cantik yang lagi tugas bangetna, buat suamiku yang lagi sakit, ditunggu lagunya nye. Da aya nu gareringnya. Pamagetna eta ta Cesuti teu damang nye. Neras damang begitu ya. Lagunya nunggu giliran nanti ya, dari cariin dulu. Dah mengalam dulu lah bu, awak nama dompet nama hereng. Dompet nama reeng. Dah tuh ku diberi ubar kira sok mahare. Ubar sakit kepala ya. Syukur sehat sama Adit kenwelah tuh bawa duit gak saya cager ya. Apaan kira ihtiar lain ya. Sudah bunga inti. Nomor lu kamari bun biasa mah nomor jikan. Yeay gila. Balik mang brewa nomor nu kami bun biasa mah nomor jikan cenah ya. Nginye mah tuh kamari tehnya. Bani Iban selamat sore. Oh ya gitu nubun geus ningali pina piala dunia teh kocan manggih tidur deui bun ya. Yeah. Ngajait koko tag kalah jadi kolor. Nah nubunganna nah berdua ngajait koko jadi kolor. Kada can sare asal sarekeun sih. Nah atas atas gak kurang sarete ngelepek wargi. Nah tuh bilai mendalik ya. Tarikin hela sakit deh ngerti ya. Si ngelepek tekur kuma mang Bani Iban ya. Ngabarelaan eta ngabarelaan nonton bola manitis sarare pahalaur ya. Adzan dulu, selamat menjalankan sholat asar saat sekarang. Semoga amal ibadah sholat kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti Dewi balik lagi, yang belum sempat keputar lagunya, insya Allah dicari dulu ya.
1: Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam bersabda, barang siapa ingin menjadi manusia yang paling mulia, maka hendaklah bertakwa kepada Allah. Dan barang siapa ingin menjadi manusia yang paling kuat, maka hendaklah ia bertawakal kepada Allah. Dan barang siapa yang ingin menjadi manusia yang paling kaya, maka hendaknya ia yakin bahwa apa yang dimiliki Tuhan lebih bisa diandalkan dari apa yang ia miliki. Kitab Tahiful Uqul.

0: keur naon ceuk?
1: Iya, keur Facebookan, Dek.
0: Wis, gaya iceung apal Facebookan.
1: Nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Meuli ti mana, ceuk? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sale, Dek.
0: Naon ceuk?
1: Cermat Sale.
2: Leres para wargi, Cermat Cermat anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagaleuh HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oge di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sale. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP. Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal.

0: ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy Den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar. Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
1: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini.
2: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
2: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.
5: Ya Allah, ya Robi, aing gablek salaki teh mende kesel. Berang peuting nganulung tuh, neta teh panon teh atuh satukeurana jengjengkol, aing awas mah.
6: Lain panon wae di aing teh rematik ongko suku ge jadi tilu.
5: Mana?
6: Ieu hiji itu, aing teh cik atuh mane teh kudu nyaah kana jadi salaki teh pangneangankeun heueuh pengobatan anu jetu.
5: Aleh, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti, nu agung kata mencet dung lagi, gara kuat lagi, akan gara sok.
6: Atuh orang edit.
5: Ayo.
7: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae, mata burem saparantos dioperasi, anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blek teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulahari iwang, margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah, teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atau gampang bocor, jeung kurang gairah, mangga sumping baik ke pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. Lima dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sarang konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngehubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat.

Kami akan lanjutkan kembali jumpa kita di sore hari ini, wargi. Semoga sudah pada sholat asar, melaksanakan kewajiban yang 5 waktu, begitu ya. Jadi kalau sudah sholat, nyelesai, begitu bisa kembali beraktivitas ya. Terima kasih, kita kumpul lagi. Yang belum kebaca, WA-nya nanti dibaca ya. Datu Kuma, semoga masih setia wargi di 98.9 FM Radio Sukapura Karang Nunga Genah Merenah Ngarena. Ada kesepuhan Biikok, Wilujeng Sonten Biikok ya. Semoga Bi Haji sehat-sehat selalu. Spesial Ma Adit Pemarki nyangakeun lagu.

Setelah lagu ini ada dinding kaca, jadi yang sudah request lagu dinding kaca ditunggu aja ya. Kesan ukena gitu tanya, kewelahan tersana gitu ya. Kang Erik Cibasi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, bun panas di dia meniti 37 derajat. Kuatkan iman Islam abdi ya Allah. Kerma sawah gararing balulah. Barulah turuk-turuk suku ge barulah. Yang digoyang ku lagu Mustafa pun atur non wanda gelis. Mustafa wae Nestapa N Nestapa lagu Mustafa itu lagunya Ahmad Dhani Mustafa Nestapa. Nah, cina mama kena lagu itu cing orang Bandungan sakedeung.

wajah. Nana nana ingin memeluk dirimu. Eh, waka-waka kena malagu iya ke bulan bintang ala kedeng. Nana kedeng deh. Ingin memeluk dirimu, ente taunya bibicit. Cek bibicit naon tadi. Ingin memeluk, ente percaya. Keolah magin, can disiapkan deh. Di WA, cacing WA. Sore tadi ya untuk Kang Erik Cibesi, laguna Nestapa insyaallah. Jenggoni sore, salam ka urang Cikalong, Cidedap, Cikawung, Ading, Pamayang, Sindenggar, Tacipatujah, Darawati, Bantar, Kalong, Simpang, Kerang, Longar, Tasik, Malaysia, Indonesia. Kawin dukung gue siap lah ya. Saya terus bundaku, amin. Ujang juga saya selalu ya. Ada Mbak Linda sore, waalaikumsalam sore. Gimana kabarnya, sehat Mbak? Alhamdulillah. Biarlah bulan bicara, Bro Rimarantika. Salamnya dikumkan aja buat semua warga Sukapura. Selamat mendengarkan spesial Bunda Matuga. Sehat bersama keluarga, amin. Terima kasih. Mbak Linda, terima kasih. Ada Mama Apri, waalaikumsalam. Ujang Wilujeng Son Tepang Dedi Udara. Kuma kabarna sehat. Lagunya Sakit Pinggang. Kinton Kasadena Ben Sukapura Spesial Ubun. Olangan non. Sami-sami. Salam Mama Apri Cangguang. Waalaikumsalam. Andri Dewo ingin memeluk dirimu. Itu tebuan. Tidur man-manik.

Mantap ya pokoknya mah. Menang sabar bungkus. Pak Queen menang sabar bungkus, Pak Queen. Happy birthday cu. Semoga menjadi anak yang soleh-soleha, membanggakan orang tua. Panjang yuswa, berkah yuswa begitu. Gantungkan cinta, cita-citamu setinggi langit. Tongkan stop, peranti gantungan baju. My little queen. Ilajeng tepang tahun, berkah begitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teh Wilujeng Santan. Wilujeng Santan. Oma Andri. Wilujeng Santan. Dadan Jepra. Tah kitu maca teh aya hihahan. Dan sadang mama dede di lagaman umung. Panameh tereh begitu. Oke, Bibici, terima kasih informasinya, ingin memeluk dirimu. Pak Al, alhamdulillah bun bagian MBG Hoyong Ibu Alimah. Nama susu jang anak Susu anak, bukan buat susu bapak. Yang punya susu bapak. Ibu Hoyong kudu hamil. Ayo mulai yo susu Indomie nu karari teh pada kudu hamil deui. Daya wedok yo tele taruhan mun uing menang kuat kesawa seminggu. Senang tadi seele. Tadi engkau bagian beberes gitu ya. Panges tumpangan yang memajikan dan tumpakan. Nyagetang wong menang kan ya. Hukum kudu beberes samingguan . Daulah sok tumpangan gara pamali . Jangan kasunyi susu dua, apel dua, ya jeruk hiji. Menteri Nau menyebutkan baru kali ini ya orang-orang itu apa makan telur kecidal. Selalu mencari. Menang kuat kesawa semingguan belesekan itu lohnya kulantaran ele jadi terjadi puas ya. Makin makasih lagunya. Oh iya sami-sami pada saat itu muter nyobaan lagu naon intinya. Amin ya Allah nuhun doana bun. Iya sami-sami ya. Ya gitulah ya, karena kalau doa itu kan bolehlah kita berdoa memohon begitu ya yang lagi, tapi banyak ya melarang untuk tiup lilin. Pak Queen jangan tiup lilin lah. Nyarekan loban nyarekan tiup lilin tang tiup lilin berdoa we ya Wilujeng tepang tahun cunya sehat-sehat. Doakeun ayahna sing lancar kitu teh ngalacisna.

0: Ini secangkir kopi dah can angus ya. Nadonan lagu requestan wargi-wargi. Dijajar-jajar tekalah buki panjang. Can angus ya. Nadonan para peminta lagu lewat WA. Selamat sore ya buat anda ya. Presiden Argentina Javier Milei ini mengumumkan hari libur nasional hari ini usai timnas sepak bola negaranya gagal menjadi juara. Sugante menang gagal dua.
1: Setiap pulang ke
0: jadi Milei berterima kasih kepada timnas Argentina yang disebutnya telah berjuang habis-habisan meskipun kalah begitu ya. Pengumuman ini seperti dialansir dari Mirror .co.iuka begitu pada hari Senin hari ini. Pada media sosial setelah Argentina kalah dari Spanyol dalam pertandingan waktu setempat dan setelah beberapa jam Spanyol mengangkat piala dunia, Miller mengumumkan bahwa seluruh warga Argentina akan menikmati hari libur nasional meskipun negaranya gagal menjadi juara bertahan. Batu rumah itu KPNS-PNS ke libur.

Jadi di Argentina hari ini libur karena ya merayakan kekalahan. Lain merayakan bodoh eh. Meskipun menang, meskipun kalah begitu. Aku dosa. Jadi tetap ada hari libur di sana mah. Di orang antara libur. Bapak aku ya nongko orang desa termakan telur dan daging nggak pakai dolar. Tapi di laporan ke Peroro sekarang para petani liburan ke luar negeri. Ya liuran. Daikan pakuin Dewi mah kumahanya tepati paling selewat-selewat ya gitu. Tapi kadang sok ingat katanya baca statement-statement nukarar itu teh. Tadi diingat-ingat deh, pakuin no ingat tuh ay. Loba nuk di orang gitu bejakan. Sama yang terlihat tong diingetan jeng tong hayo wera laju nuk itu fakuin eh. Hari menang mah bisa ek pawai tapi hari mah bisa arek cerik berjamaah senegara eh. Libur nih sama rukrek menang gue elainya. Tapi dah dulu sih bukan pengamat bola nonton juga kagak sok liur sirah ingon ingin cari aman jika si pala jomang banget na Google. Kumpulan malam Mang Manap sore bun aku masih setia laguan ikan dalam kolam manas ke emang arah ngojain ya wow cari naga Mang Manap saat eh. Saya nage uwe ikan dalam kolam di mana? Ya pak kubu payat jabri gule jang santan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. MBG bun ageng mangpaat na ningali badana gelemrot bujurna emlok eplok channel. Bagaimana sebagaimana kikiloan maklum makan makan bergizi tapi tua mah tetap tua bun. Bagaimana kabarnya BBS ngaputer lagu penantian eh. Kirim salam untuk pen Sukapura spesial Ubun Olangan yang indah suaranya. Dari tas jidan nyebutin. Spesial buat dambaanku yang terselip di hatiku. Salam ya Jabrige. Nasa tanah terselip. Tayo pendukung MBG ya, payat Jabrige. Padanya galem rot bujurnya replok channel cene. Alhamdulillah tentunya sekarang udah diperbaiki begitu segala setelah kemarin libur hari libur bukan hari libur sih libur itu ya libur apa namanya libur semesteran jangan jika nate hayo yang merenan di eta diulik diulik diulik kudu bener sana. Tengko doayo BAB cerita dari MBG. Tenis kita payat jabrek yeah. Laguna nanti insyaallah ya yang takkan. Salam untuk pen Sukapura semuanya. Untuk seseorang yang in spesial buat dambaanku yang terselip di hatiku. Curiga ngapun. Dengan kasih sayang seriga ngapun dan jala praha hanufiswun eh selewat itu setadi Pak Al haha cena nupa kan cari aman orang malala jonan tong kudu liur-liur Pak Al jadi kumak nyetong di lalajuanan jadi mau riot sirah gitu ay di lalajuanan pasti sok riot sirah kok beri ujung dukungan elehan seripuh ya.

Ada lagu Kesa dengan Pelarian yang sudah request lagu ini selamat sore ya. Kang Andi Dewonya, Kang Andi Dewo masih mendengarkan tidak? Mana awe anak awe. Kulitangan helaannya tak kangen di Dewa lagunya. Sudah ya, selamat sore untuk Anda, terima kasih. Dan kita lanjut lagi. Tadi ada secangkir kopi, sekarang nuka haredangan dah. Yang mintain haredang yang akan

0: PRSSN Ijabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.
1: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun brok, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
2: Dapatkan Minyak HSA 88 di Radio Sukapora FM dan apotek.
3: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini.
4: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
3: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
4: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
3: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
4: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
5: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
6: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

rasa ya sudahlah seadanya wargi. 20 menit lagi Dewi temani wargi semuanya di sore hari ini ya. Atur nuwun katambi pun ya, sami-sami Kang Andri Dewo pun tanya ada tuh kadang-kadang poho gitu teh.

oleh Lembaga Wahana Musik Indonesia atau WAMI, ya. Ini sekaligus menjadi jawaban atas kehebohan royalti di masyarakat, apakah berlaku juga di pesta pernikahan atau tidak. Ini menjadi masalah soal pembayaran royalti lagu yang menjadi polemik yang hangat dibicarakan. Terbaru, pesta pernikahan yang memutar lagu atau menyanyikan lagu-lagu komersial ini akan diminta membayar, begitu. Dilansir dari Detik Pop, Head of Corcom Hararese, membenarkan bahwa musik atau lagu dengan hak cipta yang diputar atau dinyanyikan di pesta pernikahan ini berhak menerima royalti. Sebab pesta pernikahan juga dianggap sebagai ruang publik karena biasanya diadakan secara terbuka, begitu.

Ketika ada musik yang digunakan di ruang publik, maka ada hak pencipta yang harus dibayarkan. Prinsipnya seperti itu ya. Ini dikatakan Robert sebagai head of Korkom Wami begitu ya. Atau HSSI, ya itulah lembaga wahana musik Indonesia begitu ya. Untuk besarannya sendiri, royalti harus dibayarkan, yakni 2% dari biaya produksi, mencakup sewa sound, backline, pi penyanyi atau penampil, dan lain-lain yang berkaitan dengan musik tersebut. Besarnya hanya 2% karena pernikahan merupakan penampilan tanpa tiket. Pembayaran sendiri disampaikan ke rekening Lembaga Manajemen Kolektif Nasional atau LMKN. Penyelenggara pesta pernikahan juga wajib menyatakan daftar lagu yang akan diputar atau dimainkan. Sedangkan pihak yang harus membayar royalti adalah penyelenggara alias pengantin yang punya hajat. Royalti tidak dikenakan ke home band atau penyanyi yang tampil di acara tersebut ya. Sementara itu, Ketua Komisi 13 DPR RI Willy Aditya mengaku tidak setuju dengan kewajiban membayar royalti jika memutar lagu saat acara pernikahan. Willy menilai pemutaran lagu dari musik berlisensi di acara pernikahan harus dilihat dari penggunaan untuk kegiatan sosial, sehingga tidak ada unsur komersial ya. Ini tidak perlulah ditakut-takuti dengan ancaman membayar royalti karena kegiatan demikian tidak ada sifat komersial di dalamnya, dikatakan Willy pada hari Kamis kemarin begitu. Segala mahayar ini warganya. Acan ketok ketang noyonya. Hati-hati ya, usi-usi anak kawinan muter lagu, kudu daftar lagunya, kudu dikirim ke nelan. Ya nomor diputar, ya nomor diputar, bayar. Aden Purnama, waalaikumsalam, sore pun sore, Den. Damang, Ari radio di sade itu tadi ge ari ngawe a ka porotan cek Umi. Nyenaon gawe Umi. Biarlah bintang. Aya ripuh-ripuh teuing hirup teh Umi mane ka kara bisa ngawe a. Sare Umi boleh dikirkon juga ya. Kirkonnya ya kirkon deket lain kan.

0: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygold dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.
1: Satu lagi terobosan baru di dunia elektronika, toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simbang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

Selamat sore Dewi buat Sia. Alah bu hek abis sok muter lagu Korea po depi orang mayer wen ku Kim Jong Un. Wah ngabandungan lah Kim Jong Un nanya. Aden Sia selamat sore ya teteh Sia dan Purna alhamdulillah bun sehat pangesto sehat ya. Syukur alhamdulillah ya. Puter RR, waalaikumsalam sore. Tukang jahit oke pakai royalti. Contohnya bunda jahit baju dari siapa, terus saking lamanya baju ada jahitan yang putus, bunda harus bawa ke yang jahit pertama. Kalau ke orang lain yang memas, yang meremak sama yang diminta, sama yang diminta permakin akan kena denda. Mau dibawa deh ke puter RR atau ke penjahit lainnya. Sekian usulan saya dari saya. Pemerintah bikin aturan, saya juga bikin aturan.

0: cinta.
1: Anu karar itu mah tuh maka aturan bunda ngejahit mantu putrere. Sore ya buat anak. Sudah ah dari capek.
2: Bila malamku pelukan dirimu.
1: Terima pamit ya. Terima kasih buat semuanya. Semoga masih dipertemukan sehat, paranyang yuswa berkah, berkah usia. Kita sama-sama lain kesempatan. Sore, deh pamit dulu. Sampai jumpa. Assalamualaikum.

Ngerenas. 98.9 Sukapura FM.

0: naon ceng?
1: Iya, ke Facebookan deh.
0: Wis, gaya iceng papal Facebookan.
1: Nya-nya tuh. Yeh, ayo nak mah, tong eleh kubudak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Halus HP na. Meli di mana ceng? Cik, ngilikan.
1: Yeh, HP menang meli di Cermat Sel deh.
0: Naon ceng? Cermat Sel. Leres para wargi. Cermat, cermat. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel, alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal.
2: Wah, ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita mendekesel, berang putih nganunung tuh, netata panon teh atuk setukeran jeng-jengkol, aing awas mah.
3: Lain panon wain, lain teh, rematik, pongko, suku, jadi pilu.
2: Mana?
3: Ya hiji itu, cik, atu mana teh kurunya akan jadi salah kita pangneangan keneh pengobatan anu jetu.
2: Alah, ya, kaditu celaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti, nu agung eta mecek dungleuy gara kuat deui akang gara sok.
3: Atuh urang edit.
2: Hayu.
4: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titingalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae, mata burem saparantos dioperasi, anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar black teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulahari iwang, margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, Sagedengen SD Negeri 4 Karangnunggal, Sagedengen oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, Sagedengen SD Negeri 4 Karangnunggal, Sagedengen OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, barang siapa ingin menjadi manusia yang paling mulia, maka hendaklah bertakwa kepada Allah. Dan barang siapa ingin menjadi manusia yang paling kuat, maka hendaklah ia bertawakal kepada Allah. Dan barang siapa yang ingin menjadi manusia yang paling kaya, maka hendaknya ia yakin bahwa apa yang dimiliki Tuhan lebih bisa diandalkan dari apa yang ia miliki. Kitab Tahiful Uqul.

0: Dengan asma Allah yang maha kasih dan maha sayang. Segala puji bagi Allah, pujian haknya, kepunyaannya pujian yang banyak. Aku berlindung pada Allah dari kejahatan diriku. Sungguh nafsu menyuruh buruk kecuali yang disayangi Tuhanku. Aku berlindung pada Allah dari kejahatan setan yang menambah dosa-dosaku. Aku berlindung pada Allah dari semua tiran yang durhaka, dari penguasa yang kejam, dari semua musuh yang menaklukkan. Ya Allah, jadikan aku di antara pasukanmu, karena pasukanmu saja yang beroleh kemenangan. Jadikan aku di antara tentaramu, karena tentaramu saja yang beroleh kebahagiaan. Jadikan aku di antara kekasih-kekasihmu, karena kekasihmu saja yang tidak mendapat kecemasan dan kesedihan. Ya Allah, baikkan agamaku, karena itulah sandaran urusanku. Baikkan akhiratku, karena itulah kampung kembaliku, tempat lari menjauhi kejahatanku. Jadikan kehidupan tempat menambah kebaikan, jadikan kematian tempat istirahat dari kejelekan. Ya Allah, limpahkan sejahtera pada Muhammad, penutup dan penyempurna para utusan, kepada keluarganya yang baik dan suci, kepada para sahabatnya yang pilihan. Beri aku pada hari Selasa 3 hal. Jangan biarkan pada diriku dosa kecuali Engkau maafkan. Jangan biarkan pada diriku kesusahan kecuali Engkau hilangkan. Jangan biarkan pada diriku musuh kecuali Engkau tolakkan. Dengan asma Allah sebaik-baiknya asma. Dengan asma Allah Tuhan pengurus langit dan bumi. Aku mohon ditolakkan setiap kebencian yang pangkalnya murkanya. Aku mohon diberikan setiap kecintaan yang pangkalnya ridonya. Akhirilah hidupku dengan ampunan, wahai pemilik segala kebaikan.
1: Allahumma rzuqna taufiqat ta'ah wa bu'dal ma'siyah wa sidqan niyyah wa irfanal hurmati wa akrimna bil huda wal istiqamah wa sadid al sinatana bis sawabi wal hikmah wa amla qulubana bil ilmi wal ma'rifah wa tahhir butunana minal harami wa syubhah

واكفف أيدينا عن الظلم والسرقة واغضض أبصارنا عن الفجور والخيانة واسدد أسماءنا عن اللغو والغيبة وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والراحة وعلى موتاهم بالرعفة والرحمة وعلى مشايخنا بالوقار والسكينة وعلى الشباب بالإنابة والتوبة وعلى النساء بالحياء والعفة وعلى الأغنياء بالتواضع والساعة وعلى الفقراء بالصبر والقناعة وعلى الجزاة بالنصر والغلبة وعلى الأسراء بالخلاص والراحة وعلى الأمراء بالعدل والشفقة وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة وبارك للهجج والزوار في الزاد والنفقة واقض ما أوجبت عليهم من الحج والعمرة بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, karuniakan pada kami kemudahan untuk taat, menjauhi maksiat, meluruskan niat, dan mengetahui kemuliaan. Muliakan kami dengan hidayah dan istiqamah. Luruskan lidah kami dengan kebenaran dan hikmah. Penuhi hati kami dengan ilmu dan ma'rifat. Bersihkan perut kami dari haram dan syubhat. Tahan tangan kami dari kezaliman dan perampasan. Tundukkan pandangan kami dari kemaksiatan dan pengkhianatan. Palingkan pendengaran kami dari ucapan yang sia-sia dan umpatan. Karuniakan pada ulama kami kejuhudan dan nasihat, pada para pelajar kesungguhan dan semangat, pada para pendengar kepatuhan dan peringatan, pada kaum muslimin yang sakit, kesembuhan dan ketenangan, pada kaum muslimin yang meninggal, kasih sayang Allah dan rahmatnya, pada orang-orang tua kami, kehormatan dan ketentraman, pada para pemuda kami, penyesalan dan taubat, pada para wanita, rasa malu dan kesucian, pada orang-orang kaya, rendah hati dan kemurah hatian, pada orang-orang miskin, kesabaran dan kecukupan, pada para pejuang, kemenangan dan penaklukan, pada para tawanan, kebebasan dan ketenangan, pada para pemimpin, keadilan dan rasa sayang, kepada seluruh rakyat, kejujuran dan kebaikan akhlak. Berkatilah para jamaah haji dan para peziarah dalam bekah dan nafkah. Sempurnakan haji dan umrah yang kau tetapkan bagi mereka dengan karunia dan rahmatmu, wahai yang paling pengasih dari semua yang

Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678. Menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

0: it's time to sleep.
1: Lai, ayo nama asalau bak toko mebel teh euy Den.
2: Alhamdulillah ceng, eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
1: Nya, tapi kalah bingung ya teh. Hayang lomari hias, meuli di mana nya?
2: Ulah kudu bingung ceng, jig indit ka toko mebel Cermat Putra. Anu alamatna di PLP, hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
1: Di toko mebel Cermat Putra mah ceng, komplit. Ceng model-modelna teh ala lanyar.
3: Leres. Bewara kapara wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias. Korsi kaluaran model anyar. Lomari pakaian. Lomari plastik. Spring bed. Kasur busa. Lomari TV. Kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: Keur naon ceuk?
1: Iya, keur Facebookan deh.
0: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
1: Nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Meuli ti mana ceuk? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sel deh.
0: Naon ceuk?
1: Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengeun Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oge di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengeun Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita mendekesel berang putingan nulung tu neta tepanon tu atau sutukeran jeng jengkol aing awas mah.
2: Lain panon wae di aing teh rematik ongko suku ge jadi tilu.
1: Mana?
2: Ieu hiji itu cik atau mana teh kurunya akan jadi salah kita pangneangan kena pengobatan anu jetu.
1: Aleh ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mecek dungli gara kuat teh akan gara sok.
2: Atuh urang edit.
1: Hayu.
3: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae, mata burem saparantos dioperasi, anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng peri, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blek teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hari iwang, margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sejabi ti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah, mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong teu aya perubahan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssni.jabar.
1: Satu lagi terobosan baru di dunia elektronika, toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simbang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.
2: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.

lengan lengan baju kalau kita ingin maju. Ayo kompak kita bergotong royong, saling bahu membahu membangun di daerah kita ya. Kalau seandainya ada rumah yang mau roboh, yuk kita bareng-bareng bersama-sama dalam satu PRT-an untuk saling bahu-membahu, saling membantu mereka-mereka yang membutuhkan bantuan. Itulah baru ya dalam persatuan di dalam lingkungan PRT-an, kedusunan ya, bahkan desa, kecamatan, kabupaten, tingkatan tingkatannya, tingkatan mawanya, KRT-an di KRT-an aja deh. Saling bahu membahu, sincingkan.

itulah lagu Bangan Jerawaya Rama dulu kalau nggak salah, ini bersama Elvi Sukaesih kalau nggak salah ya. Judulnya Sisihkan Lengan Baju Kalau Kita Ingin Maju. Jangan pada kedul gitunya. Bergotong royong, bekerja sama agar daerah kita tetap terjaga, terjalin.

Selamat malam untuk semuanya warga Sukabumi dimanapun anda berada. Alhamdulillah malam ini saya bisa kembali duduk di perangkat siar untuk mengawal acara Wilcongi dari jam segini sampai berakhir nanti pukul 10. Seperti biasa saya juga ingin ditemani sama anda dan anda juga harus menemani saya. Saya akan menemani anda. Kita saling membutuhkan. Penyiar butuh anda juga mudah-mudahan butuh saya ya. Oke.

0: Wanita, pria, sama-sama saja ya. Rendah.
1: Dia dan wanita.
0: Oh ya. Tirata hayu. Kita kembali langsung ke laptop dan kita buka WA nih, jalur WA. Di sini ada Cesuti, selamat malam Cesuti yang ada di Ramai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jauhi Kang Api nunggu diukur laguna dua kursi. Dikintun Kang Kadian Katir bersama Neng Lemi. Ma Encuk oke sami kata Elia, Ma Minun kalau Kak Abah adornya kalau Bunda Saleha. Anu ngalalap tuh ke mana duka Bunda Saleha. Ma Cucu oke saminya Wiljaungi Pak Eman. Andin Uye kalau Kak Openg Bunda Kideng. Kalau Teh Nining oke di Kujang kalau Ucu Jaiter kalau Amar. Putra Jahit oke sami kalau Atang Mie Ayam Padinungan. Is dalam gue kesaminya bersama Kang Asep Elana di ujung jembatan Ciberem. Kalau Kang Otang, oke jekum lah. Kalau Kasadayana, wargi Sukapura, utami nama biasa ya. Kalau Agodeg, menuju Ririwit. Sehingga sehat aku. Udah segasi mukuringnya. Turnohon, Kang Apin. Wassalam. Waalaikumsalam. Cesuti di Ramai, Uli Jongi. Ayo Gun Sapero, Wiljongi Gun Sapero, selamat malam, tapi kalau juga mau minta lagu Asrap, Sarmila ya, dikirim salam lah biasa buat idola Apin, ya. Buat idola Apin, ya. Idola ya, terima kasih ya buat Gun Sapero. Ada Ririn Siti Mahua, selamat malam buat Ririn Siti Mahua, selamat malam, tapi kalau juga minta lagunya Arif Putra Tak Sedalam Ini. Salamnya biasa buat pen-pen Sukapura saja. Spesialnya biasa buat Apin aja. Oke, makasih ya. Buat Ririn Siti Mahua. Kembali ada Tehlia. Selamat malam, Tehlia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali menut lagu. Sebenarnya bukan tak mampu. Pintun salamnya biasa kalau sadayana pen Satia Sukapura ya. Spesialnya biasa kalau Putri Bung Sukwe. Sarang Mak Encuk. Hatur nuhun Kang Apin. Wassalam Tehlia di Datar Kadaka. Akhirnya bukan tak mampu lagunya. Siap kalau Tehlia. Yang ada di Datar Kadaka. Selamat malam saja ya. Gun Sapiro minta lagu Asrap Sarmila.

dua kursi. Semua yang ditakutkan para istri, yaitu takut penambahan kursi gitu ya. Jangan sampai ada kursi ketiga. Cukup dua kursi saja suami istri ya. Dan memang istri akan timbul merasa curiga kalau seandainya segala macam yang disuguhkan tidak diminum, kopi tidak diminum, makanan pun juga tidak dimakan. Nah, timbullah rasa curiga sangnya, kenapa? Jangan-jangan ada kursi ketiga gitu ya. Nah, sudah jangan tambah lagi kursi, dua kursi aja antara engkau dan aku gitu lah ya. Itulah yang diinginkan mungkin sang istri. Oke dah, selamat malam aja buat semuanya. Itulah lagunya. Yang terlalu sedalam ini dari Arif enggak ada. Ada juga yang dari ini enggak apa-apa ya. Tadi ada yang minta lagu tak sedalam ini. Buat Kang Karim, selamat malam aja deh. Yang ada di dapur MBG, yang ada di Ranca Petir. Malam ini lagi dengerin ya, bersama Kang Otang kali ya. Gala-gala lagunya ya, tunggu aja nanti Kang Karimnya. Gala-gala. Gimana festival? Udah beres, enggak ada dangdutan nih. Apin tuh main dangdut di pasar malam tahun ini mah. Kalau tahun kemarin mah pembukaan penutupan Apin yang buka. Ya.

Ini semuanya aja deh yang ada di dapur MBG buat para karyawan-karyawati MBG yang ada di Ranca Petir, khusus umumnya yang ada di Karangnunggal. Kalau kebetulan malam ini lagi pada dengerin Radio Sukapura ya, selamat malam.

maju. Kembali ke laptop, dan sementara setelah saya lihat tadi minta lagunya udah, bukan tak mampu. Ada nomor 483, selamat malam aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ngapin, nunggu dia, bukan laguna. Laguna bernyit, nunggitunya, kinten kau ke Mama Ido, Mama Putri, nuju manco, soalnya bari ngadarangukun. Sepasialnya biasa ya, kau ke kang apinya. Nuju mancen tugas, hatur nuhun, mangapin, salam Mama April di Cangkuang. Selamat malam buat Mama April di Cangkuang. Lagunya bernyit, bernyit, ai. Mama April, udah jadi mama ya, bukan bernyit lagi. Udah inung bernyit, enaknya siap lah.

0: maju.
1: Nah, begitulah dalam segala hal pun juga harus saling bahu-membahu ya. Dalam rumah tangga pun juga begitulah. Suami bekerja, istri pun juga harus bekerja. Sama-sama ingin punya maju gitu ya. Dalam segala hal. Berjuang dua-duanya. Kemarin ada 643, selamat malam 643. Assalamualaikum, misalnya di jamongi, kapan nunggu dia, hoyong request lagu. Lagu saya benci dikirim membuat Bapak Engkos sarang Mama Diva yang ada di Ciceri. Mang Ade Sayur juga bersama tapi sarang di Esohna di Cibencoy di Nyai sarang Mang Nunu na anu di Karang Layung. Spesial biasa kalau ada Akub sarang Putri Bungsuna. Spesial oke okay, kanggo Kang Apin we kiriman dari nenek dua cucu. Lima panjang hatur nuhun satu acana mangga Kang Apin yo yo ayo ayo ayo ayo. Kita ingin maju. Rabuna benci, benci katanya. Oke, siap.

Kembali ke 115. Selamat malam aja deh 115. Di sini ada Mama Ita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Mama Ita di Cidadali. Selamat malam Mama Ita di Cidadali. Bagaimana kabar Cidadali? Saya sudah lama gak main ke Cidadali. Biasa tempat hadir saya ke sana ke Bapak Punuh ya. Bapak Punuh Dadi. Selamat malam aja Pak Punuh Dadi. Alias Ki Dewa ya. Selamat malam aja Mama. Mama Wini, kalau dulu ada Mama Wini ya. Gak tahu lagi masih suka dengar Radio Sukapura atau enggak ya. Mudah-mudahan aja lah lagi pada dengar. Selamat malam aja deh semuanya. Yang ada di Cidadali, Cikalongbat, Bapak Kubu Oyot, selamat malam aja deh ya. Yang ada di Singkir, biasanya selalu standby. Kemudian ada Mama Robi. Assalamualaikum, salam biru jomong ya. Mengidih kumaha kabarna, begintang aja. Apunten lah namanya ngomong darah kamana waya tuh. Kumargi ngurus wae ibu, ngurus ibu setruk nyerahukan. Terus sekarang rewas aja bahas setruk katanya. Lagu nanti Arif ah, haruskah aku mati? Oh jangan dulu dikintun, biasa kamu sadayananya. Pendengar setia utamina biasa buat awelah colang diantos laguna turun siap-siap lah buat Mama Robi yang ada di Cipanjarang. Selamat malam aja.

Tidak terasa waktu di studio sekarang sudah menunjukkan 8:30 kurang dikit dah. Oke, okay. Kita kembali lihat lagi di laptop WA-nya. Barusan terakhir memang Robby yang minta tadi ya, harus kaku mati katanya. Barusan udah saya putar lagu-lagu yang diminta sama Anda. Bruno Mahita di Cidadali sama juga ya. Bruno Mahita. Kembali ke 014 Dulu Jawangi. Assalamualaikum Bang Apin Dulu Jawangi. Dari Rido Ranca Udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu Jawangi Wangi dia dari Rido di Ranca Pari. Bukan laguna tak mungkin sampai ku jangkau bintang di langit yang tinggi. Salamnya biasa Kang Oka Mang Apin we duluannya. Moga sehat selalu. Oke, Kang Oka Wa Iloh Wa Alil Wa Adin Bi Titik Bi Idah Bi Idah. Oke, Bebel dan Patung. Nah itu Bebel dan Patung Buaya Bi Idah. Oh, Bi Idah Mebel ini. Bi Idah Mebel di Patung Buaya. Mugia si sarehat. Oke, Kang O Ma Oon, mugia si sehat spesial kanggo kabogo jauh ogenya sadaya we anu nuju Mararanco. Wilujeng ngopi ngopi hatur nuhun Mang Apin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wilujengnya Rido ah geran sapari. Mudah-mudahan ada laguna, kalau tidak ada ganti aja ya. Lagunya tak mungkin sampai ku jangkau.

Lagunya nggak ada, tak mungkin sampai panjang kemana tadinya. Lagunya tak mungkin sampai ku jangkau bintang di langit. Dari siapa itu penyanyinya?

Singkan ada Mas Jihad di Selamat Malam buat Mas Jihad. Malam Kang Apin minta lagunya Wajah-Wajah Kekasih dari Siti Nurhali. Jatuh nuhun yo, siap. Enggak salah, mudah itu lagu itu ya, ada kalau enggak salah gitu ya. Kita lihat aja dulu ya. Wajah-wajah kekasih Siti Nur Alija. Kemana lagi ya? Sok kalung itu para rugu dah komputer nu ieu mah.

Buat ada Jipo yang lagi standby, goyang, oke? Nanti dikasih lagu yang goyang ya buat ada Jipo yang ada di lebih gede lagi standby.

Beban kasih asmara. Makanya kan kalau ada jipo ah, menuju standby mancoknya. Kalau kamu adit grup, kalau ke mantan ya punuh beben atau nuri jongi, sadayana lebih gede. Kalau ke ibu hajah, oke-nya bunda dinar, nuri jongi kamarane, rasa hubungnya. Kalau kang haji, ya haji muda, nuri jongi ya. Kalau nama jalan lebih gede, sadayana sok ngadaran mungkin haturan nuri jongi itu sebenarnya. Lu jangan ada ragukan berulang kah ibu kabuna kah beberapa mana nak Pak Uca yang lagu Titin Fatimah tergaduh Pak Uca hapun dannya Titin Fatimah mah teraya tertararangan karena lagu-lagu zaman kapungkur mainnya galindangna Titin Fatimah terpanjangnya zaman wah 2 tahun 60-an 2 tahun sebaranya sana penyanyi atau ada juru kawih gitu, sinen baraja cicangkurileng gentos kena sana satunya Pak Uca maca teh ayah Titin Fatimah mah di pilarian teh ayah ge Titin dog calentong. Aduh kegera orang awas ini ya Andi Dewo selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Api dong ngedidoh cina mantap tadi cenanya Spanyol kayaknya iya simpulin gak sampai mulang pagi-pagi teh Andi juara juara biasa lah yang bukan lagu teh Kaila Siska ada judulnya teh satu nama tetap di hati. Dua nama siapa nih? Curiga gue nih. Satu nama tetap di hati. Hati-hati lah. Jangan cari nama yang lainnya. Tetap saja istri tercinta. Yang selalu tertanam dalam hatimu. Oke? Okay? Iya deh. Dikintun kaya Abah Ador. Biasa Maminun. Kang Usup. Patok Rujongi. Kak Ayan Kacang. Oke? Okay? Kau ke Abah Eman. Sarang Mak Cucumna. Kau Putra Bungsu. Bunda Bunda Kideng. Oka Openg, Andi Nuye, terus kau Teh Lia, kumlah kau kasadayana, kangge kaapin, sehat selalu, lancar rezekina, amin, hatur nuhun apin yo, sami-sami. Mas Marah buat Andi Sadewo yang lagi di Bandung di mana yuna? Masih di Bandungnya. Lagunya tadi tiadanya, lagunya Spanyol menang, gitu. Salah lain. Biasa hayang lagu nama Kaila Siska judulnya satu nama tetap di hati. Oke, siaplah cari dulu ya.

kacau harus lagu lagu naon kamarananya tega harti satu nama tetap di hati satu satu lain satu salah satu satu selamanya satu satu selamanya dia mana tuh satu hati tetap satu nama tetap di hati

Masya Allah, tegak luar ragu. Ada satu-satunya cinta, satu-satunya pop. Ya satu nama tetap di hati. Masya Allah. Karena segerapnya orang tema kaku ya lah. Kalau Andrinya, saya tegak luar. Laguna duka kemana itu. Karena segerapnya.

Uca digentosnya kok yeta Jaipong ba bazir Jaipong bazidor nah nah biasanya kahot kahot walen kahot walen sebagainya gitu Kang Opanji caranya mohon di perihan karena mekar wili jongi ya di GMB perihannya saya perhitinya lah tetangi maminun banyak lebat tanya

sohor-sohor. Banyakan kau apa uca? Gentos Titin Fatimah. Semargi Titin Fatimah teu aya, di gentosnya ku ianya. Kau apa uca maca banyakan. Karunya Maminun sarang ya mancung atas kegedor karena ya karena padung karena tataban tinggal kita baca diputer wae cenah lagu kahobi mancuk sarang Maminun makanya ngakeun.

0: sawios abi mada resep sahur mancuk sarang maminun. Alah. Orang lajeng ini ya. Tiru-tiru baik orang mau back sound ini. Malawi, apa dia nyarakan SIM goreng? Alamkan telepon song lah. Nomor gaduhan nomor telepon SIM goreng di 0822 hiji 4 genep 77 8 8 8. Anu badai menut lagu ngalakuan telepon mangga sok diantos.
1: Tira boleh nang
0: bucelik boleh nang buci truk yang doso. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Lu jauh nge ya raja. Sehat, alhamdulillah. Asawios abi mah resep cek mancuk sareng maminun. Abi mah ada seneng sedep cek gitu. Bu citrek jeung bu jalna dosol. Jeung belikan deh. Asawios nah abi mah seneng resep sareng mancuk jeung maminun.
2: Aku
0: naon kawan teh?
2: Lumpur dan berlian.
0: Lumpur dan berlian, duka orang tinggal di dia ini suka ada biji akhirnya. Sok, yuk.
2: Kalau kamu
0: tuh kalian.
2: Kalau kamu minum sekulawari.
0: Kalau kamu tak ayah ini sok.
2: Mohon tak ketahui ya.
0: Siap.
2: Kalau
0: masih tuh
2: nggak pula warni. Kalau ada
0: ador. Terus.
2: Lewat kali ini alasnya di jalur lapang.
0: Aha.
2: Kalau kecil resmi hati lebat
0: kecil. Kecil resmi hati lebat.
2: Kalau kau bapak kang lagi kali kang pede kumisna. Kalau kau marjan.
0: Terus.
2: Kalau kau bapak besar.
0: Ajaran
2: dan dari
0: Res. Amin, amin. Yo, sami-sami mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pilu jeung wengi kanggo yan acang anu aya di Bakan Peuteuy. Buncelik boleh nang nyabu citreuk, nyabu duduk, nyebelgukeun bae. Da abi mah resep sareng minum. Assalamualaikum. Lu jauh wangi, Bu? Damang? Kunaon? Ari kata sate? Mohon bajona emon pupus?
3: Oh, ya Allah, itu namanya dua wangi itu terhilang.
0: Oh, tadi sahanya nunggu WA teh. Tapi cara istilah emon ngantun kan inalillahi wa inna ilaihi rajiun juga. Antaran we doa mada mohon kang wano terus teh ayam teh ayam dino diharapkan diwalti doa apa intinya itu sana saya yang di bahanan acuk nu saya timel pais pedak sana angre kupatihah.
3: Keluarga nawe
0: ta si bapak kakiatan keluarga na emon atau jantan caroganya itu kada ulah si kanu atoh mon jangan nungora mohon dah Yuswa Yus terselami itu damang nanti teh ulu, Oh, ke atas waktu senapa intinya? Pemedi emut gitu mah di dia tertanggi di radio tadi melihat pemedi emut gitu menuju icalan, ngobrol batuk batuk kuprah, kue teras, kue. Tadi
3: hari
0: nanti itu Yuswawanya mudah-mudahan mudah-mudahan

0: Layanan terus ngalamkan di alam pusing dijadikan ahli surga gitu, sing dipaparin di tempat nuri pikarido ku Allah gitunya, sadayana muslimin muslimat.
1: Orang tanya di dunia
0: teh? Apa di orang tadi dunia teh mumara atuh, mohon sadayana ge bakal giliran nanti orang teh terang gitu kairaha orang teh kanjing wah bagetok gitunya. Mohon waktu harus dikantunkan ku bojo kapungkur abdi oge nuju nuju sedang-sedang namujeuh na kan dikantunkan gitu bakal
1: pantaran emot panitennya
0: udah oh sering itu kan aing penan mah sok penak kan man kitu geuning aing penak na impianan mah acuh gitu duh kunaon itu pamajikan lewat sombong jadi gitu aina impianan mah mohon sok penak ngimpenan sok aya ngimpen gitu sok engal gugah Fatihah gitu dia teh
1: nya urang pahirup ya Allah
0: mohon gitu udah yakin dalam buta nama aya gitu nya udah urang nuju teh emut tiba rohna urang roh nuju ngalayap nyep tepang sang kitu teh roh anu tos ngantunkeun gitu.
1: Kalau aku kuliah nanti pertama yang kedua. Mereka makan dan meninggalkan mama. Mama khawatir panas dan berbekal haus. Tiba-tiba mereka ini aku anak kita tahu tentang mama. Mama ini buat Allah kata aku dah tahu yang buat nanti mereka yang kita langit.
0: Ya gitu. Harus. Ayo nata ya deh, waktu doa, ayo namanya terus. Ada nggak dikantunkan ke wargi mancu, ada nggak dikantunkan ke putrana, ke putrinanya, namanya kamari 40 dintena. Mohon. Jag-jag di layar, kuapin jadi di layar, ngelayar ke bumi, jag-jag biasa ngobrol. Gitu dah, mohon gitu dah, atas patokan gitu
1: nya. Mohon ya Allah.
0: Mohon gitu. Itu laras.
1: Mohon pangetnya gitu. Alhamdulillah nyebat kuning.
0: Mohon. Bade
1: mau kan lagu abi mau lagu-lagu naon?
0: Bade ku pepeling lagu na.
1: Tah, maka mohon maka materi Allah.
0: Ku pepeling ge nya. Mohon. Oh, siap. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cece Resmiati, mohon anu aya di Cikatama, sujungi atau Kak Emon. Ya, sini di paparan saja. Iya, sok diangkat. Sok diangkat. Ya, mohon mangga diangkat ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Nah, alhamdulillah masih panjang yuswanya, nyakit damangan ya, Ma Adit. Gitu. Masih kena dipaparin panjang.
2: Alhamdulillah, hampir.
0: Mohon, orang seri doakan. Orang seri doakan deh, orangnya madisnya. Sahabat Amin. Orang mamah Ipi, gengen tipayun, ngantun gengnya.
2: Nah, mohon. Rami tepenak.
0: Rami tepenak, biasa ngawe, ah mamah Ipi itu ya, gitu. Hampir, sayang lagu anu, kayak gitu.
2: Bajin ngawe, ah namanya.
0: Sering ngawe, ah. Ke Andi, ke Kati Harita. Luka sabar kami ngomongnya. Tak ayo tidinya matara ayah. Sing orang itu damang benihnya.
2: Salaman saya sih kan itu damang.
0: Paingan. Nguping cuma maha. Terang.
2: Ditemui di laser. Bahasa kemarin
0: mau. Mohon. Terang cuma maha Adit. Ya bige mah Ipi ngantunkan. Cara gitu.
2: Lagu yang api.
0: Lagu naon mah Adit. Hah?
2: Malam.
0: Talak.
2: Malam bukan kisah hati
0: nyanyi nama. Nama judulnya tentang apa?
2: Wangi atau wangi malam.
0: Oh malam. Ya, oh, siap.
2: Ikan salam apa kesadaran apa?
0: Mohon mangga.
2: Seperti buat posnya.
0: Ahan mohon mangga siap malamnya. Ya. Yo mohon. aturan lebih jauh ini mah hadi sama apa hadi sama kesaminya keluarga benar-benar si paparin kesehatan si syarat mah hadi dan juta damang sesuanya tapi dah aroh terhacan nangkos kayaknya aroh masih kena paparin Yuswa panjang gitu alhamdulillah ayah sempat orang kalau ibadah benarnya terlalu jauh ya kalau kamu mah hadi sekeluarga di lebih gede.

musyawarah rahasia.

0: anjilar sediati cerik nyata perih. Nahan kuci mata getih harta magening tenoli.
1: Kau Ibu Imin dicilang lama jagakan. Seneng sakana kalindengna cici cangkurileung. Kau Ibu Imin
0: sulareksa sampan tenang geus kaliwat.
1: Cika pinis cilang lah.
0: Kau hantem hanjaka lampan kekurang nungelingan pek tanggung ngejawab sorangan gerak jawab pariksaan.

Ini juga malam, aduh, ayah yang malam ini, tuh, dua kamarana lagu, bingung sih mengenai kita, dina komputer nu ya mata araya lagu programnya, kuyawalanya, kita malam ini.

0: Ayah Bunda Dinar, aduh, wilayah jangwangi ah, apin wangi deh, ayang lagu bulet, cintun deh, kamu kasih Dayana, pokoknya, atur non, terima kasih. Wassalam Bunda Dinar. Ada Kang Mumu, assalamualaikum malam ngapin pada menurut lagu, lagu Manawi, apa Muda Idaman, lagu nah, siap.
1: Kesalahan sami.
0: Aden Purnama Wijayawan Eden. Request lagu, lagunya Ketemu Mantan, kirim salamnya biasa. Buat semuanya aja wargi Sukapura. Kalau satu persatu banyak tingnya, iya betul. Spesial buat selalu mancen di Radio Sukapura yang selalu

0: lain ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy Den.
1: Alhamdulillah ceng, eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya tapi kalah bingung ieu teh, hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung ceng, jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah ceng komplit ceng model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, Mebel Cermat Putra. Sagedengan toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau tulang brok, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
4: Dapatkan minyak HSA 88 di Radio Sukapora FM dan Apotek.

Yang minta setitik air dari Koni Dio, ini lagunya. Lupa lagi tadi siapa. Saat saya baca WA-nya, lupa namanya deh. Ini aja deh lagunya ya.

0: Mataku, mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
0: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
2: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
3: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.
4: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simbang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

Oke, yang pemuda idaman. Lagu salajengnya John Andres, hayang lagu Ti Arif nyanyi. Rembulan malam, gendut-gendut kamu kasadayana nyanyi. Kamu balat Maminun, kamu balat Mancuk, kamu balat Pak Eman, kamu balat Kang Otang. Kumelah kamu kasadayana. Rembulan malam, lagu nasiap lah. Putra Jait, Teaya lagu teh kubur Abdi Gemilarian, Lumpur Jember Lian, Teaya, hampur aja Putra Jait.

Waktu di studio tabu 10 kirang 7 menit nantinya. Kita waktu pamungkas. Hapunten anu kasuhunnya anu nyarukan lagu. Kalau rasa lagu nanti ayah orang seren iku lagu ya tak kuda Sumedang menganyakin lah kawas adanya yonya. Mangga kuda Sumedang seneng tuh seneng mangawe tampinya sungguhing pada permios kasadayana. Tak itu pentingnya hapunten sekali ini nyukain lagu nanti ayah lumpur dan berlian teh ayah. Rasa lagu Mama Adi tadi juga oke teh ayahnya. Tak itu pentingnya permios kasadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: وإذا الصحف نشرت
1: وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت
0: وإذا

0: Dengan asma Allah yang maha kasih dan maha sayang. Segala puji bagi Allah, pujian haknya, kepunyaannya pujian yang banyak. Aku berlindung pada Allah dari kejahatan diriku. Sungguh nafsu menyuruh buruk kecuali yang disayangi Tuhanku. Aku berlindung pada Allah dari kejahatan setan yang menambah dosa-dosaku. Aku berlindung pada Allah dari semua tiran yang durhaka, dari penguasa yang kejam, dari semua musuh yang menaklukkan. Ya Allah, jadikan aku di antara pasukanmu, karena pasukanmu saja yang beroleh kemenangan. Jadikan aku di antara tentaramu, karena tentaramu saja yang beroleh kebahagiaan. Jadikan aku di antara kekasih-kekasihmu, karena kekasihmu saja yang tidak mendapat kecemasan dan kesedihan. Ya Allah, baikkan agamaku, karena itulah sandaran urusanku. Baikkan akhiratku, karena itulah kampung kembaliku, tempat lari menjauhi kejahatanku. Jadikan kehidupan tempat menambah kebaikan, jadikan kematian tempat istirahat dari kejelekan. Ya Allah, limpahkan sejahtera pada Muhammad, penutup dan penyempurna para utusan, kepada keluarganya yang baik dan suci, kepada para sahabatnya yang pilihan. Beri aku pada hari Selasa 3 hal. Jangan biarkan pada diriku dosa kecuali Engkau maafkan. Jangan biarkan pada diriku kesusahan kecuali Engkau hilangkan. Jangan biarkan pada diriku musuh kecuali Engkau tolakkan. Dengan asma Allah, sebaik-baiknya asma. Dengan asma Allah, Tuhan pengurus langit dan bumi. Aku mohon ditolakkan setiap kebencian yang pangkalnya murkanya. Aku mohon diberikan setiap kecintaan yang pangkalnya ridonya. Akhirilah hidupku dengan ampunan, wahai pemilik segala kebaikan.
1: Allahumma rzuqna taufiqat ta'ah wa bu'dal ma'siyah wa sidqan niyyah wa irfanal hurmati wa akrimna bil huda wal istiqamah wa sadid al sinatana bis sawabi wal hikmah wa amla qulubana bil ilmi wal ma'rifah wa tahhir butunana minal harami wa syubha wa kfuf aydiyana anil zulmi wa sirqa wa gudud absarana anil pujuri wal khiyana wa sdud asma'ana anil lagwi wal ghibah وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والراحة وعلى موتاهم بالرعفة والرحمة وعلى مشايخنا بالوقار والسكينة وعلى الشباب بالإنابة والتوبة وعلى النساء بالحياء والعفة وعلى الأغنياء بالتواضع والساعة وعلى الفقراء بالصبر والقناعة وعلى الجزات بالنصر والغلبة وعلى الأسراء بالخلاص والراحة وعلى الأمراء بالعدل والشفقة وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة وبارك للهجج والزوار في الزاد والنفقة وقض ما أوجبت عليهم من الحج والعمرة بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله, karuniakan pada kami kemudahan untuk taat, menjauhi maksiat, meluruskan niat, dan mengetahui kemuliaan. Muliakan kami dengan hidayah dan istiqamah, luruskan lidah kami dengan kebenaran dan hikmah, penuhi hati kami dengan ilmu dan ma'rifat, bersihkan perut kami dari haram dan syubhat, tahan tangan kami dari kezaliman dan perampasan, tundukkan pandangan kami dari kemaksiatan dan pengkhianatan, palingkan pendengaran kami dari ucapan yang sia-sia dan umpatan. Karuniakan pada ulama kami, kejuhudan dan nasihat pada para pelajar, kesungguhan dan semangat pada para pendengar, kepatuhan dan peringatan pada kaum muslimin yang sakit, kesembuhan dan ketenangan pada kaum muslimin yang meninggal, kasih sayang Allah dan rahmat-Nya pada orang-orang tua kami, kehormatan dan ketentraman pada para pemuda kami, penyesalan dan taubat pada para wanita, rasa malu dan kesucian pada orang-orang kaya, rendah hati dan kemurah hatian pada orang-orang miskin, kesabaran dan kecukupan pada para pejuang, kemenangan dan penaklukan pada para tawanan, kebebasan dan ketenangan pada para pemimpin, keadilan dan rasa sayang kepada seluruh rakyat, kejujuran dan kebaikan akhlak. Berkatilah para jamaah haji dan para peziarah dalam bekah dan nafkah. Sempurnakan haji dan umrah yang Engkau tetapkan bagi mereka dengan karunia dan rahmat-Mu, wahai yang paling pengasih dari semua yang mengasihi.

syafa'ati kanjeng Rasul jaga di yaumal kiamah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Haji nupas maparin waktos kanggo disimkuri nempangan wargi-wargi kaum dangu rahimakumullah. Nusarai mana, di mana bae ayananya? Di pawetananana Cika Thomas. Dituka langkap lancarna kawetan manya mohon ke Pancat Tengah ke Bumi Asih mohon Kang Hanhan di Jakarta Kang Hanhan di mana ya di Lemur ya sing sarehat sarehatnya Kang Hanhan ya sekeluargi gitu mohon sedih ke Pali Diona tuh ya ke Sukarame ke Unwati ke Cibatu mohon damang orang Cibatu kumat orang Pasir Putri ngalah Cina ya kene cai ya deh ya Allah Rabbi ya Karim. Ya, Cilangkap mu naik ke dia mohon teras lah gitunya ke Pasir Harimau si Abah orang Pasir Harimau nyengir leres Allah Rabbi Akrim bari ngopi ya Bah mohon ke Cikalong sami ya orang Bojong Asih Pejahan leres sing sarehat sarehat coba tujah pada waras mohon nyawanya aduh ya Allah Rabbi Akrim si emak eta mohon dina keresen eta di Rancau Bakung mun juga goreng gitu goreng naon mak bala-bala mak aduh terus ieu mak mak ma, megolong ma, itu bari sunyam senyum sana mamas bersenyum nyasok syukur we gitu membuat senyum gitu banyak mak lah gitu jeung si Abah na bala Bah sok semangat Bah lah gitu ya sama-sama bekerja gitu ya suami istri sudah nenek-nenek kakek-kakek juga semangat bekerjanya Bah nyane gitu aduh kade alungan kayak ditarik bala-balanya Allah Rabbi ya Karim itu tuh sadayana bae gitunya kumbailah ke warga-warga Karangnungal aduh insya Allah kayak kaping duanya kaping 2 Agustus yuh itu tebakal aya memah dedeh gitu di GDI ini masjid besar gitu lersnya waasnya waas jamaah juga nasuhurnya waas bawa bawa mal kalabet gun gitu ya gitu aduh gitu ya itu leres aduh ya Allah Rabbi atuh sapada setenyang kolong ting kana waktos eda salah senama kayang sana sebagian sim kuring itu yang itu itu bagian ajengan dadang na bayinnya enggak gitu mohon gitu, mohon janten anjeunna tos teu naon kitu aya pamengan gitu wengi tos nu maot mohon itunya mohon janten ya bayinna capek lah gitu ngantuk sim kuring untuk sim kuring aja santai santai henteu gitu dah kadung urang kalih benya ya kan urang gilir re da kitu nya ya hadirin rahimakumullah muslimin muslimat mukminin mukminat eh itu tos aya patarosan ye nya wanya tipalih kidul ieu mah ye tipalih kidul mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha cenah jengan? Aya anu diwayuh. Diwayuhnya. Mohon aya diwayuh cenah ieu teh ngan pedah. Eta cenah kitu kilirna teh lalakina teh genep bulan sakali trojol gitu. Ah, bari ya kitu teh acan teu mere biaya gitu nya. Daekan ya tuh. Daekan we paya dibaseuhan we urang kitu nya. Ah, asa paur. Ya Allah, Rabbi Karimnya mohon. Daekan atuh cuma gitu nya. Itu cuma tuh kenaon tuh daekan-daekan tuh inget tuh. Itu asana orang apa ya benang we asana urang hartana Allah kitu lepat eta teh lepat niat lepat niat kade eta ya, lepat niat mun kitu lepat niat ade teh itunya teuing ah teuing kitu ari rido mah istri na bari dikitu nya kitu mun ari rido mah kitu kan ari eta mah wayahna we ngapedah kitu mun da mun ngabohong ngabohong ngabohong aduh kitu nya mun teuing ah itu kenging ya, itu ja itu teh
tanggung jawab besar dunia akhirat, kagungan garwa teh, kagungan bojo teh, jadinya dunia akhirat, dunia ne yaitu memberikan nafkah, itu memberikan nafkah kan, muasyarah bil ma'ruf, itu teh kewajiban kan gitu, terus di ngadidik, ngabingbing, itunya aduh Gusti Allah Rabbi Karim, mohon ngadidik, ngabingbing, itu teh kewajiban, kewajiban lalaki. Akhiratna pungudu, ya teh tanggung jawab. Muntemah pamajikan tebisa wudu, wurukanan kusalaki. Muntemah pamajikan can bisa sholat, wurukanan ku ngajadikan salakina. Tetutup orat, titah tutup orat, kan gitu. Itu teh gitu. Allah Rabbi ya Karim, mohon ya Allah Rabbi ya Karim, nah, gitu mohon. Eta kang bertanggung jawabnya hari itu mah tiap kurkadar hayang ngalajur hawa nafsu ada gitunya tekenging gitu hari ngalajur hawa nafsu ndak asal kawin cenah urang mah gitu geuna cenah gitu ta masalah kawin jeung eta henteu na mah tekenging gitu kang tekenging pamali eta jadi berat berat berat dosa itu dosa kikituan teh dosa. Mangkaning eta teh kada saimang antawis nu sepuh sareng nu anom. Bahkan seandainya gitunya. Seandainya lamun temah kilir teu akur ku dikodoan. Atawa nepi kalangkungan di nu sepuh teh gitunya 3 jam kada dilangkungan eta kada dikodoan. Gitu. Ya benten deui ari masalah hubungan eta mah badan mah kitu biar kedoan. Dan narajangkeun nuju kitu nuhun nuju aya palangan mah enggak bisa kan kitu. Mohon ya Kang. Ya Allah Rabbi ya Karim tiasa ya. Nah jadi kade ya teu kenging kitu gitu, bisa tetagihan ke di alam akhirat. Itu mohon tetagih jaga di akhirat. Ya Allah, Rabb Karim. Itu. Assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Nah, si Ucu, Macu. Aduh, Pak Ustad. Ulan, beritu maros. Pami nuju saum. Saupamina teh nuju ibak. Kalebetan cai karena hidung. Tanya, karena tep cepil begitu. Gitu. Terus saya katalan dihaja, eta batal, napi itu batal, batal gitu, batal, telan ngahaja gitu, sebreng kan, teing tarik teing atau kira cepil kadung-dungan, emut kapungkur geningannya, keribak di mana, di walungan atau napi ngebak gitu, ngebak tutung tuteleman seno gitu, bisi kadung-dungan, bisi itu tina jero cai kan gitu gitu lin. Itu aduh Gusti Allah Rabbi ya Karim mohon anaon sababna sabab kelebet barang atanapi benda ka bagian dalam itu teh gitu ka bagian dalam tuh kenging kan gitu lebet sesuatu ka mana bagian dalam tuh kenging wa ya tuh kenging gitu mohon tuh kenging ya Allah Rabbi Karim tuh kenging ya jadi mata ngabatalkeun eta teh ceuk. Mata ngabatal, ngabatalkeun gitu, ngabatalkeun nya. Nah. Tah kitu ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyungkeun penjelasanana cenah suluhi qodim. Yang suluhi qodim, ilmu tauhid nya yang. Ilmu tauhid eta mah nya taluk suluhi qodim, taluk tanjiji hadis, tanjiji qodim kan gitu. Itu kan gitu, tauhid makan gitu leresnya. Gitu, itu istilah-istilah dia tauhid ya gitu. Ya. Itu hubungan itu tidak penciptaan Allah Subhanahu wa taala geus aya ti suluhi qodimna. Gitu. Ti suluhi qodimna kieu kajantenanana. Gitu, tos aya iradatna Allah yen kedah kieu ari kudrotna mah ayeuna prakna teh kitu
dan irodatkeun ku Allah sim kuring di dieu jeleg geus aya ti suluh qadimna. Kitu nya geus aya ti suluh qadim catetan Allah Subhanahu wa taala kan kitu. Aya cayangnya. Kitu eta teh di antawisna mah. Disebut suluh qadim teh kitu. Terus aya catetanana ti ditu yen bakal kieu. Kitu. Urang ayeuna calik di dieu sim kuring geus aya ti dituna. Hitungan pedah irodatna baheula atawa bisa luka di mata nya jelegna ayeuna tah kitu. Hitung matak di dieu kieu ayeuna abdi tapak kudrot Allah kan kitu nyawa itu. Nah, eta lawanya eun mah panjang-panjang ting lah kitu yang batur yang tauhid eta mah nya seueur kitu. Assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, muncul lagi ya. Cok, aduh, kumaha itu. Kita pilih itu, aduh, segitu, segitu, halo, adok. Aduh, kumaha, senaya, Pak Ustad. Pang jelaskan, supados dihapun dan dosa. Ya, aduh, hapun dosanya, gitu, orang sadayana. Ari supados dihapunten dosa mah kan kitu. Itu dina Al-Qur'an dijelaskeun ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Itu tubu ilallahi taubatan nasuha. Tobat kalau kalawan taubat nasuha, tobat yang sebenar-benarnya. Mugi-mugi we kitu asa rabbukum ayu kafiro angkum sayiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Karep-arep mugi-mugi Gusti Allah Subhanahu wa taala ayu kafiro angkum yen ngahampura ngahapus gitu karena dosa-dosa karena sayiat. Karena kaawonan aranjeun jeung bakal ngalebetkeun kana surga anu ngalir tina eta di bawah surga teh pirang-pirang bengawan. Kitu ngalir pirang-pirang bengawannya walungan nu indah. Tuh, ngan urang dipaparin tobat di antawisna mah palawarga mah urang teh kedah ngaraoskeun ngarumasakeun. Yen kuring geus lumaku dosa itu yen kuring geus lumaku dosa tuluy deui bertekad moal deui deui ta eta nu abot eta Ibu Eli nu abot nama terus muncul ta patarasan Ibu Eli gitu itunya tuh nu abot nama eta moal deui deui kaseseuranana kapan eta teh geuningan cara kana samelah palada. Apal kana peuteuy teh sok ramatik, geus ramatik. Hejoan teh sok bareus sampe dadak deudeuk deui. Kitu, tah eta diabotna tadi dinya tah. Lamun hubungan sareng Gusti Allah sangakeun curhat ka Allah, ngarumasakeun diri seur tobat, bejakeun ka Allah teh kan kitu. Lamun hubungan sareng papada manusia gentosan gitu. Gentosan yangnya. Lumasa kuring kamari keur di kebon. Aya ganas asak. Da nubatur namangan asak. Adi peti ke kukuring teh numane. Ridokeun. Ta eta tak keduna teh gitu. Risok gitu nyari alusnya maunya asak-asak namangan nubatur. Kadek pasihkeun. Gitu. Allah Rabbi akadis. Eta sih itu mere. Karena suku kuring itu jauh-jauh dibikin. Itu mere. Aduh tahut. Eta majeleman. Kasaka cida-cida teing. Tak gitu. Kasaka cida teing ke batur. Ya kan gitu. Wah. Ya Allah Rabbi akarim. Eta. Nyabutina dosa moal deui-deui. Mun papada jalmi langsung gentosan. Ridokeun istihlal istirdo. Tak gitu. Tah. Aduh, moal cenah urang mau dihampura. Urusan Allah. Nu penting urang tos naon tos minta dihampura ka manehanana. Anapon manehanana teu ngahampura.
urusan Allah. Urang matos bebas. Tos bebas Gusti abdi matos nyungkeun di hapunten kasih anu teh atos. Itu atos nyungkeun dihalalkeun nyungkeun diridokeun tina tuangan atos abdi mah. Itu bilih bade digentosan mangga. Itu bilih bade dipenjarakeun teh sawios wios. Penjarakeun naon cu? Nyamaling ganas gitu. aduh, sabar hiji, hiji kana angger asak. aduh, nah gitu. Sok singkret, perbanyaklah istighfar. Sing seurkeun istighfar, sing seurkeun istighfar wa. Malah mandar atuh mun teh mah urang milampah kaawonan teh Allah teh dinutupan ka urang teh nutupan kana aib urang teh kitu ya baik itu di dunia maupun di alam akhirat kitunya leres. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo, ampunten mau sad ngawagel emang Iraka paling dia jukanya dia umaya terus kirang sehat tuhnya keku puasa sunat ngawa nyawalan tuh enak mah segala saum nu sunat hoyong wae kabita suruh aduh headed semangat mak walaupun sudah tua walaupun sakit melaksanakan tapi hari tedamang mah tuh kengin maksakan mah. Dekenging maksan ari kinten-kinten matak mendeg-deg mah gitu matak teripuh mah kitunya gitu mohon takkan tenang banyak lambung tos kronis mama dekenging dosan tuh pamiku abdi dicara tuh gitu nyari bilih eta kita hawatos kamu ada mama semangat oh semangat hebat ya gitu ada kita ada sepuh benten jengkit ibu ada kita mah gering kitu tak kehujanan meusan ge hoream kana pangaosan teh. Leuweur meusan ge hoream kana pangaosan teh kitu. Benten na indung bapak mah deuk semangat teh kalau cukup bari basa kakarayapan gitu. Kokoren oge diburan kakarayapan beda jeung ngora. Nu ngora mah eta di pipi oge bakot nyarolokan kana eta oge geuningan. Karena terlas kayak di antep we gitu. Wah kadarekna teh kitu bareng ngarai namanya. Anu kitu we. Nu kida nya tidak kalau tuh ketek ka karayapan aneprok gitu. Anu teh dosa. Da hawatos bilih ngajantenkeun kacida. Bilih mah ngajantenkeun langkung kronis atawa langsung kacidanya gitu muhun. Aduh, da kitunya bayentan da ari tos semangat gitu. Nya Senin Kemis. Kadé tadarusna kitu ka emaknya. Tadarusna nya sing semangat we kita daruskeun meusan ema gitu cacapa gitu cacapa. Nya cacapa. Muhun lah gitu. Da socana cenah mamakeun nganggo eta ge mangga sambung oge kitu kaca dua lipet oge teh sawas wios mah meser Quran anu ageung gitu kada eta putrana ibu leuleuh ka sing getolnya sing getol di tadarusna atuh eta elehan ku sepuh ari sepuh mah getol saum getol tadarus ari putrana subrang deui nya subuh keberangan ha ampiun ya Allah Rabbi ya Karim tak kitu ya wah aduh di tingkapun tenah nasib kuring mah gitu dak mohon suruh mawas we gitu dak jalmi alit mohon meser sarung gila logor gitu mohon assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam tuh gitu cu aduh dak sok aya we nyarorang gitu teh ngaririm nya petor santai keur sungkur diidem heula cita gitu kewe lah di ditu bahasna gitu mohon kumaha barang bekas masjid supados henteu hilang pahalana. Nya kan masih dari rak-rak gitu. Masih dari rak-rak da butut. Nya rak-rak da butut mah kitu teh di eta kitu. Semangat ngabangun masjid sarebangat nya. Ari bekasna ka manakeun? Gebrokeun ka dinya gebrokeun. Gitu, gebrokeun disaeurkeun. Temok-temokna pal pemupuganana nu teu kaanggo mah geus kitu nya. Ngan pede kaanggo mah anggo we kitu muhun al muhafadzatu
bil qadimi sholih wal ahdu bil jaidil aslah gitu. Kumaha teh, Pak? Al muhafadzatu bil qadimi sholih wal ahdu bil jaidil aslah gitu. Menjaga barang yang lama yang bagus dan mengambil barang yang baru dan lebih bagus gitu nya, lebih bagus itu nya, itu jaga, jaga itu jagaan bagus asupkeun no teh barangkalna temokna bata anu bubukna sup ka dinya saeur kitu saeurkeun tah ka dinya eta lamun cuguk anu mun cuguk mah kunaon ditangakeun we atuh salah alasan itu teh keung diaurkeun ka sana teh keung diaurkeun ka jalan teh teu komo dipake ku pribadi mah nya esok aya geuning jalan itu kitu tah pelekik. Cik menta sarantang cenah ieu teh. Itu jang ma, jang naon tah? Ya eta jang namal ieu cenah wes di imah teh sopan teh mang. Barang masjid. Gentosan lur. Ada geus ku tenaga urang sapoe. Ai nya kitu. Bebe aja kadekam gentosan, segentosan tuh udah meser karaca baku mah tebi mah sakil urang geus 5 kilo lah atuh nepi sarantangnya. Peser 2.000 sakilo teh atuh. Gitu. Tamahan atuh sing 10.000 atuh sarantang teh kitu. Ya, sarantang itu 10.000 atuh. Gitu tah, ya tah itulah kurang beres kadang teh gitu, hampura ya tah gitu. Tah gitu dah. Hade ku baso, goreng ku baso di jelemi mah. Gitu. Nya hade ku basa, goreng ku basa jelema mah kan gitu nya. Gitu. Allah rabbi ka sok kadang-kadang aya nu baluk lauk buruk miluk milu mijah da eta teh geuningannya. Heeh. Gitu ngabangun masjid kalah yang bati deh gitu mah gitu. Aduh, Allah Rabbia Karim yang untung ayah deh gini lah, wanu marantuan ngaropi, ayo kadinya tuh barang dahar ngaropi tinggal leos gitu kaditunya, eh orang negara awelin kalau ayo ngadu bako ya mah, ampun tuh panitia ke sepuluh pecekli ke panitia ke sok ya, kuyuk aja mah erundi gawe pakai kemis ya, can ayah dulu, Allah Rabbia Karimnya itu tak gitu, kal muhafadzah tu bil qadimi sholih wal ahdu bil jaidil aslah. Itu jaga-jaga barang itu sanes naon bae perkara anu kinten-kintenna itu barang lama tapi bagus simpen heula ka urang teh sok ka gudang engke teh sok priyogi da leres mun sok priyogi korehan deui mana urang barat teh nya teu wal ahdu bil jaidil aslah ambil barang yang lebih bagus anu anyar lebih bagus na kitu wah pukul deui ari eta mah nya kula ieu mah buang. Sok priyogi simpen heula. Engke teh priyogi di korehan deui teh kitu. Ya korehan deui geuning Allah nya lamun eueuh ieu ye. Naon teh barang nu kamari disimpen. Ah. Lapur nya meuli mah jarauh kitu coba tuka duit. Itu nah salah alasan noh ya terus tiba duitnya seueur dak di bank duit anger kitu. Rip ngangsurana nya wah. Gitu. Kadek tah barang masjidnya hati-hati ya barang masjid kenteng atau naon gitu. Itu gentosan nyanak di gentosan. Ya suluh na cenah kumaha jangan. Dianggap mirun seuneu suluh mah gitu. Yang hercai tah jang ngalalawuhan anu di masjid gitu ngalalawuhan. Itu gitu kan manfaat. Manfaatkeun suluh teh manfaatkeun. Kumaha cenah simak eta mah mangul cenah kamari setan bari sapanggulan cenah geus bari digawe teh mangul ae. Jang saha nya manehanna we colangan asa kacida. Allah rek atuh keng kitu nya. Teng kitu ah. Ya Allah rek ari mohon. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha pamigaduh caroge? Tara salat itu. Astagfirullahaladzim, ya. Terus awios pami nyuhungkan dicerai, ditolak. Ulah lur. Aduh, istitik. Allah. Eh, pemajikannya terus sholat deh, pemajikannya nanya. Kewajiban salah kita mah, gitik na eta. Kadang bilang dicerai sholat deh, carogenain na ya, bilang dicerai sholat. Salaki teu salat moal doraka pamajikan. Pamajikan teu salat salaki ka bawah doraka. Anak teu salat salaki ka bawah doraka. Kitu. Kitu nya kitu. Oh, teu keng itu kan nyung dicerai, Cuk. Oh,
Tegenging, campur tuh cuma. Tegenging. Ya eta mah urusan pribadina. Urusan pribadina eta mah. Udah kuring teh yang boga salah kita anu samawa. Aduh, itu. Anu sama liar. Ieu mah tara salat, gigawe ngedul salat tara. Allahu Rabbia Karim. Makan hati. Aduh. Ya Allah Rabbia Karim. Kunaon atuh ceut milih teh atuh. Ari bareto make daek atuh. Asa bareto mah daek kana eta teh. Wah, leko-leko ari nganyangka dia teh gitu, suka teh bener gitu. Daetanya, gitu, sing asak-asak ngejo, bisi tutung tamaga na, sing asak-asak nenyo, bisi kaduhung jaga na, gitu. Mata kedah taliti, hela. Di mana tuh kayak salah kita, di sopi. Masalah kita menang salah kita sopi. Halo, Rabbi ya Karim. Aduh, tila jada sugan mayo-mayo. Nah, tekenging, tekenging. Olah, kita udah urusan pribadi. Nah, gitu. Ya. Ya, ngan lamun nganiaya kepamajikan. Nunggul. Ya, itu mah boleh. Itu boleh bacana surat kawin eta. Tengah biayaan, berbulan-bulan leungit, 2 tahun tuh ayah naon-naon kata balik-balik tuh ayah tuh surat ayah naon. Nah itu tak boleh ngajukeun. Itu mohon, kekerasan dalam itu gitu kan. Tuh merosnya genep bulan, itu ngebiayaan, gitu. Leres ngajukeun, tak baca surat kawin lah. Gitunya, gini-gitunya kaunya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum fahdharuhum. Gitu. Saestune jalma-jalma nu ariman saenyana pirang-pirang bojo aranjeun, garwa aranjeun teh jeung anak-anak aranjeun teh eta teh nya aduwalaku musuh pikeun aranjeun fahdaru kudu rempan aranjeun kudu sieun aranjeun kitu nya Allah Rabbia Karim. Wa in ta'fu wa tasfahu wa tagfiru fa innallaha ghafurrahim. Lamun aranjeun ngahampura, memaafkan, menyantuni, mengampuni, innallaha ghafurur rahim. Allah subhanahu wa ta'ala dat anu seueur ngahampura natur anu las asih. Kitu nyawanya Allah Rabbia Karim. Makan hati ieu mah Gusti ti muka salaki hese salat. Kening kitunya kangnya perjuangan hidup tehnya. Itu perjuangan hidup teh Gusti ting. Sasapu mangga sidik gubrak gebrik hanger teh deukeun hudang kunaon nya Gusti ting Allah ku salaki. Ari baheula ku getol pengajianna teh getol teh teh kitu. Ari ayeuna mah ampun lebeng we lempeng we tong menta ditolak. Itu keun we da kumahakeun. Aduh, sedangkan orang teh geuningannya usia makin berkurang, dosa makin bertambah. Waktu habis percuma hanya untuk dunia. Aduh, Gusti ting. Ya emang ya, tadi dunia kayak gitu tuh ngedul, Kang. Ngedul. Aduh, mohon. Ya Allah, Rabbia Karim. Ngedul dunia kayak gitu. Hese, hese yang bareng gawe. Kadang-kadang dibiayaanku pamajikan. Ya Allah, Rabbia Karim. Pasrah euceuk kitu mah pasrah we kitu tah ya. Geun kumahakeun sing aya jalan keluarna lah kitu ya. Itu. Ya Allah Rabbia Karim. Abot abdi teh abot. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang kumaha upami istri saum sunat? Tuh wartos ke carogena teh. Selain tuh. Lamun dina kitab buku dulu jendekan kio cu.
di mana istri bade saum harus minta izin kepada suami. Seandainya tidak ada izin dari suami, maka pahalanya untuk suami, istri kebagian lapar dan hausnya saja. Allahu Rabbi ya Karim. Kitunya, kada wawartos. Saum sunat oke cacak-cacak saum ibadah. Ibadah kan saum teh. Gitu, Ibu. Saum teh ibadah. Ibadah. Iya deui upami jalan-jalan. Kesana kemari. Kada izin suami. Ade, teu aya izin suami setiap anu kacaangan ku panon poe. Malaikat hatal hut saingeun lauk nu aya di lautan. Ngalaknat. Naudzubillahi min dzalik. Ngalaknat keur eta istri nu keluar rumah tanpa izin san suami. Ari salaki kumaha hadis nada. Gitu. Ada izin dari istri paling bebeja. Gitu. Ai, kumaha deui itu? Naon sabab kapan suami teh pimpinan eta? Tak percaya sip kuring teh. Salaki teu salat pamajikan teu dosa. Gitu. Tapi lamun tema dulur awewe teu salat, lalaki kabagian dosana. Pamajikan teu salat teu tutup orat, salaki kabagian dosana. Pugu di putra mah. Merembet teh kitu. Tanggung jawab besar jadi lalaki nya. Aduh. Nanggung jawab saudara kandung istri. Saudara kandung nu istri tah kitu. Teras di nanggung jawab pamajikan anak, nanggung jawab pala putra anak. Sabar aja putra teh, Cuk. Dalapan. Wah, Gusti teh ingin Allahu Rabbi ya Karim. Gitu, Kang gitu. Allahu Rabbi ya Karim. Abot. Gitu, abot. Mata kade. Ya. Kudu rasa hormat sama suami. Izin sama suami. Oh, gitu. Nah, gitu ya, mohon. Ya Allah, Rabbi ya Karim. Gitu ya, Pak. Lah. Assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha pami putra nateheg istri. Istri, itunya. Teras deui, tegadungan hiji-hijina. Putrana teh maot we ramana. Kumaha cenah eta teh kanggo istri teh bagianana. Bagianana kanggo istri, putra istri hiji kitu tah, kitu ce. Aduh. Dina surat An-Nisa geura pilarinya Kangnya di ayat 8 9 10 11 12. Itu bab waris tadi dinya. Yusikumullahu fi auladikum lizzakari mislu hazil ungsayain. Lizzakari mislu hazil ungsayain. Bagian laki-laki sebagian dua perempuan. Itu tahnya. Kadita. Jadi bagian pameget mah duaeun awewe. Dua laki mah gitu. Emeji gitulah. Laki menanggung, istri mengakep atau tanggung jawab. Nah berat sih berita itu. Hadil ung sayain. Fa ing kunna nisa ang fokus nataini falahum nak sulusa ma tarokan gitu. Lamun temah putra na istri te dua, istri wungkul te kagungan pameget, maka sulusani mimma tarok. 2/3 bagian putra istri teh. 2/3.
Ngan wa ingkanat wahidatan ieu mangan hiji putra nate istri we hiji teu tamih-tamih deui falahan nisfu. Nah surah An-Nisa 11 kecil. Nisfu satengah bagian nate. Satengah etenya itu teteh. Jadi satengah bagian jadi harta bapti bapak teh dicana ku mamah sumun seperdalapan. Tah putra nate dengan hiji istri nispu satengah. Oh satengah suurnya gitu lumayan. Kalau 100 juta atau 50 juta atunya. Mohon kusaha bagian si putra itu teh putra gitu. Aduh lamun ari istrina sabaraha eta mah sumun saperdalapan eta mah saperdalapan gitu ya itu sabaraha 12 juta setengah itu teh nya saperdalapan mah tidak 100 jutanya itu 12 juta setengah we lebat banyak itu leres asumun teh itu oh 12 juta setengah itu teh bagian saha teh bagian istrina teh lamun 100 juta gitu. Eta saya sana ka mana? Ka dulur salaki itu teh. Oh, kembali ka dulur salakinya. Eh sumuhun gitu. Ka dulur salaki aya milik dulur salaki matak sinyaah teh kitu ka anak dulur teh kitu tah. Ya sinyaah ka anak dulur teh geuning aya bagean akang wa. Mamang gitu aya bagean tah geuning kitu. Tah. Kedah kadek-kadek teu kitu. Tekitu punten-puntennya. Ya ayuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian makan harta orang lain dengan secara batil. Ari secara batil teh, ya sanes wae ngarampok maling korupsi sanes kan gitu. Kan eta oge sami secara batil nuang harta orang lain dengan secara batil teh karena ngekawak warisan. Ngekewek harta batur teu dipasihkeun gitunya teu diikrarkeun gitu diwartoskeun aduh bahaya malah petaka dunia akhirat eta teh naudzubillah min dzalik mata kade badan tenkeun mun bapa tos maot teh kitu panggil saudara-saudarana teh kitu panggil kang kieu kieu abdi mah hoyong diuruskeun sar agama we kitunya saur da aya bagian mamang teh bagian uat teh di dieu teh kitu tah sesama mamah jeung nyarek abi gitu. So, si mamang teh jeung si abah kop teh teuing nyai geulis jang nyai keun we abah mah ua mah keun mamang mah da loba deuh geus teuing eta aya bageur si mamang si ua aya bageur jiga teh meureun 1000 hiji nya nu kitu. Ya Allah rabe bag janeh da kitu ngan pedah emak mamang panguruskeun we jaganya gitu itu da mamang mah ya sakitu nya banyak mugi-mugi geus ieu manfaatna nu saya nama hakikat ya Allah anu lepatna matina kabodohan sim kuring hapuna suhun billahi taufik wal muwaffiq ila komentarik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Merenas. 98.9 Sukabura FM.

Radio Sukapura, radio siaran anggota Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia, PRSSNI. Radio Sukapura, radio

0: Ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita milik kesel. Berang putih nganunung tuh neta teh panon teh atuk setukeran ini jengjengkol aing awas mah.
1: Lain panon wae ini aing teh rematik ongkoh suku ge jadi tilu.
0: Mana?
1: Ya hiji itu cik atuh baneh teh kurunya ah kanu jadi salah kita pangneangankeun pengobatan anu jetu.
0: Aleh ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cek dungli gara kuat teh akan gara sok.
1: Atuh urang edit.
0: Ayo.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning yeuh. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titingalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blank teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, tikawit ayeuna ulah hari iwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di Mutiara Sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sejabi ti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandungan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong teu aya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teu kakantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat.

0: lain. Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan.

0: Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
1: Menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami, Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam. Lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
2: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM dan Apotek.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi wargi Sukapura dimanapun Anda berada. Senang sekali pagi hari ini saya Diana Dia bisa menyapa Anda melalui 98,9 FM Radio Sukapura, genah merenah enggak renah ya. Tentu saja di acara Halo Selamat Pagi untuk edisi hari Selasa, hari yang ke-21 ya di bulan Juli 2026. Saya berharap nih kabar Anda pagi hari ini baik, dalam keadaan sehat walafiat, baik jiwa maupun raga, termasuk isi dompetnya juga. Dan semoga Anda juga bisa beraktivitas dengan penuh semangat di pagi hari ini ya, tanpa ada keluhan ini itu, tanpa ada rungsing-rungsingnya. Kenapa coba pagi-pagi udah rungsing ya? Pokoknya mah mudah-mudahan aja Anda bisa menjalani rutinitas pagi Anda dengan happy.

Bagaimana suasana pagi di tempat tinggal Anda saat ini, wargi Sukapura ya? Kalau di Karangnunggal saat ini langit masih redup. Tadi dalam perjalanan dari rumah menuju studio, saya masih melihat awan-awan kelabu dan berharap banget bahwa itu menjadi tanda-tanda akan datangnya hujan ya. Berharap banget ya. Ada sih tadi rintik-rintik gerimis turun gitu ya, tapi masih jarang-jarang gitu deh. Terus kalau di depan studio nih lalu lintas sudah ramai banget oleh kendaraan-kendaraan yang lalu lalang, wargi ya. Bagaimana di tempat tinggal Anda, wargi? Apakah ramai juga atau malah kebalikannya sepi? Apakah sudah cerah ceria atau sama seperti di sini masih digelayuti awan mendung, awan kelabu begitu ya? Saya sih berharapnya segera turun hujan gitu. Nggak apa-apalah, pulang siaran hujanan juga pekawulan. Masalahnya udah ketar-ketir nih air nih. Jangan sampai harus ke sumur siuk. Aduh. Tapi ya, kalau menyimak beberapa berita gitu, kemarin di daerah Cibalanarik memang sudah kekurangan air. Sementara ada informasi juga ya dari pendengar Radio Sukapura yang ada di Sukabumi, itu siapa, Zen AR ya, katanya di sana di Parakan Salak sudah pernah hujan gitu 2 hari berturut-turut gitu ya. Jadi ya berharap juga kalau di Karangnunggal, di Tasikmalaya Selatan gitu ya, segera turun hujan gitu ya. Dari Kang Epul di Cimaragas katanya Ciamis udah hujan, masya Allah, alhamdulillah. Tuh kan berarti udah mulailah kesini ya gitu kan. Dari Sukabumi itu udah hujan, cenah di Parakan Salak tika kemari. Nah, dari Kang Epul di Cimaragas Ciamis udah hujan yang lumayan gede. Jadi ya mudah-mudahan Karangnunggal juga segera menyusul begitu ya. Nah, Bogor juga cenah wengi hujan, alhamdulillah. Ini Kang Epul nih infonya dari sana sini ya, mantengin di mana nih? Oke, alhamdulillah ya, berarti di beberapa wilayah sudah turun hujan. Jadi ya tidak salah kalau saya dan juga mungkin kebanyakan dari warga Sukapura yang tinggal di Tasik Selatan berharap hujan turun juga dalam waktu dekat begitu ya. Pokoknya mah ayana teh pakai air teh benar-benar diirit-irit pisan. Pokoknya mah diirit-irit banget gitu, mandi juga ya pokoknya mah bersih aja gitu ya, nggak usah ngoyok, nggak usah gimana. Daripada nanti teka bagian buat gegeroh dan nyeseh kan ya. Aduh, ih Kang Epul ternyata bapak-bapak TikTok ya. Iya, cina info hujannya tuh dari live tok-tok. Ternyata ya. Selamat pagi. Sekarang lagi menyimak tok-tok juga. Alhamdulillah katanya sumur rumah Kang Epul mah dipakai 5 rumah juga masih aman. Masya Allah, Allah maha baik ya, Allah maha pemberi rezeki. Iya, sumur Anda juga sih pakainya rame-rame. Pakainya rame-rame, dipakai berapa rumah ya itu ya, satu sumur ya. Tapi memang ya, tapi kan kasihan ya, takut yang lain gak kebagian gitu. Jadinya ya ngirit-ngirit lah gitu. Halo buat Gaga, selamat pagi. Sudah manco cena dari subuh ditemani dengan kulub talus nukie we cena usum halodo ma. Nah meni anas asana langsa gitu.
Itu kalau bebetian usum halodo gini masih enak gak rasanya? Soalnya kalau lalab-lalaban gitu ya, asa kurang enak kayak biasa-biasanya gitu. Ya asa kesat gitu ngalah daun sampo ge. Dipasak nate. Kalau halodo begini mah ya beda dengan musim hujan. Geningnya daun nate menis salaleger gitu ngalah lemploh. Ngara remploh. Kalau udah musim kemarau gini mah aduh.

Kata Gaga, asami wae teh cenah kieu we rasa talus. Nyak sugan we gitu berubah jadi apa gitu rasanya. Kalau lalab-lalaban mah suka asa beda gitu rasanya. Yang kalau hari-hari biasa, maksudnya ketika hujan turun dengan intensitas yang cukup sering gitu ya. Rasanya teh ya gitu seger gitu ya. Maksudnya teh ya bedalah. Kalau halodo masak asa gak terlalu nyari gitu. Gak tahu ini mungkin pesan anak aja apa gimana ya. Oke, pagi buat Gaga, selamat menikmati seupan talusnya. Di kopian atau di kopian? Maknya talus wungkul. Kunaon teu dipangdamelkeun kopi? Karunya teuing. Pagi juga buat 897. Siapa ya ini ya? Gak ada namanya. Eui, Mama Andri. Oke, belum dikasih nama. Saya kasih nama deh ya. Mama Andri, di mana ini tinggalnya? Mau kasih nama ini juga enggak, tempatnya gitu, domisilinya di mana, biar enggak petuker, iya benar. biar enggak ketuker sama yang lain gitu. Kenapa sih ini anak? Baru mulai siaran udah belepotan gini. Oke. Selamat pagi juga buat Petra RR. Ternyata tetehku di udara yang siaran. Katanya teteh dukung Argentina gak kemarin. Katanya Argentina kalah, Messinya gak main. Eh? Gak main. Main Enggak, Spanyol dong. Menang kan, berarti yang kemarin tim-tim yang kalah itu bukan karena saya dukung mereka. Aduh, satu hari setelah final Piala Dunia, di medsos masih aja gerlut gerak, astagfirullah. Tadi barusan aja saya baca utas di Trends, katanya mereka tuh nggak benci, mereka yang dukung Spanyol itu katanya bukan karena benar-benar dukung Spanyol, katanya gitu. Mereka cuma benci Messi, katanya gitu. Karena CR7 gak bisa melampauinya, katanya gitu. Aduh, udah rame we gerlut. Kunaon cek anate Piala Dunianya juga udahan, masih we gerlut geranya. Apa karena pada gabut gitu ya, atau mungkin karena apa ya, karena hidup sebagai WNI begitu banyak tantangan, jadi mencari pelampiasan dengan gelut di media sosial. Aduh, yang saya suka tuh pasca final Piala Dunia, saya baca analisis-analisis tentang kenapa Spanyol bisa juara dan kenapa Argentina bisa kalah. Saya sih justru kalau nonton bola tuh seneng itunya, seneng analisisnya gitu. Ya, tapi kadang tidak sengaja ya baca yang gelut-gelutnya itu. Cuma memantau aja lah. Yang lebih seru tuh sebetulnya membaca analisis-analisis dari kenapa gitu ya. Kemarin katanya Messi bisa terkunci gitu lah. Bisa gak berkutik gitu lah Argentina ya, sampai akhirnya kalah dari Spanyol dengan skor tipis sih 1-0 gitu ya. Analisisnya kemarin yang saya baca itu analisisnya karena pelatih Spanyol pinter banget. Pelatih Spanyol pinter banget katanya ininya, ngatur strateginya gitu. Jadi apa ya kemarin, pokoknya tuh Messi ini bisa terkunci gitu. Messi tetap dikasih bola gitu ya, dikasih-kasih kesempatan tapi dibuat gak berkutik gitu loh. Sementara
mesinnya Argentina kan Messi gitu ya. Kemarin siapa ya, saya lupa yang nulis analisisnya, tapi seru banget sampai digambarin gitu ya, sampai di foto sama dia gitu ya. Kenapa bisa terkunci, terus pemain-pemain Spanyol titik-titiknya di mana? Jadi begitu bola ke kaki Messi itu si pemain Spanyol tuh langsung mengunci gitu loh. Ih, seru deh bacanya. Yang bikin takjub sama sepak bola tuh itu gitu loh, kecepatan mereka berpikir gitu kan. Sambil ngegocek bola, sambil mereka mikir harus ngumpan kemana, harus lari kemana, terus menghadapi lawan, itu yang sampai sekarang tuh kayak gak habis pikir gitu loh. Kok bisa mereka tuh berpikir dengan cepat gitu loh, berstrategi di lapangan. Luar biasa.

Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygod dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssni.jabar.
1: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simbang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265 580 332.